85 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, mataharinya sudah muncul, teman Pro 2. Ini enak banget buat olahraga kalau misalkan lu nggak berangkat kerja ya. Tapi kalau misalkan lu berangkat kerja, ya semangat teman Pro 2. Kita semua masih butuh cuan-cuan ya, pundi-pundi rupiah ya teman Pro 2. Dan tapi kalau misalkan lu bisa olahraga di pagi hari ini, menurut gue sih saran gue lu harus olahraga ya teman Pro 2. Karena olahraga itu nggak pandang usia, mulai dari yang muda atau masih anak-anak gitu ya, sampai yang udah tua atau sudah lansia teman Pro 2. Contoh bukti kalau misalkan semangat olahraga itu ada di setiap umur, setiap kalangan teman Pro 2. Ada salah satu momen di Cina teman Pro 2 itu nunjukin atau ngasih unjuk kalau misalkan lansia di sana masih aktif berolahraga sampai lakukan gerakan akrobatik di taman kota Beijing. Wah, ini gokil banget teman Pro 2. Kalau misalkan kita biasanya tuh lihat anak muda gitu yang lari atau mungkin kalistenik gitu ya di taman-taman gitu ya. Ini lu bayangin orang tua mungkin umurnya di 60 sampai ya mungkin, gue gak tahu nih, gue gak bisa nebak-nebak umur, 60-70 mungkin ya, mereka masih aktif dengan kegiatan olahraga ala-ala mereka teman Pro 2. Wah, gue kebat. Masih ada yang bisa pull up teman Pro 2. Terus juga masih ada yang bisa kalistenik teman Pro 2. Ini sih menurut gue mereka nih udah berkumpul udah dari lama nih, dari mereka muda sampai mereka tua nih kalau gak salah nih ya. Jadinya otot-ototnya masih terjaga gitu, jadi masih ngumpul juga, masih ngobrol-ngobrol. Tapi menurut gue sih ini hal-hal yang positif ya. Semoga di Indonesia juga banyak gitu ya orang tua-orang tua yang mungkin bisa olahraga bareng di taman gitu ya. Gue sih sempat lihat beberapa kali gitu, kalau misalkan di GBK kan kebanyakan anak muda gitu ya. Kalau misalkan orang tua-orang tua mungkin gue jarang lihat. Tapi semua kalangan wajib olahraga teman Pro 2 supaya kita hidup lebih sehat.

Muslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman gua kemarin tuh kayak uring-uringan banget setelah mereka ya ada beberapa sih setelah dia tuh dapat tiket BTS Teman Pro 2 yang bakal konser di Jakarta di Desember nanti. Teman Pro 2 katanya dia tuh sampai ngebook beberapa komputer untuk nge-war tiket ya Teman Pro 2, sampai minjem teman gua juga gitu ya. Minjemnya tuh artinya lu tolongin gua dong, bantuin gitu ya buat nge-war nanti kayak gini. Karena dia tuh sampai berdoa gitu ya, sholat tahajud terus sampai pokoknya udah cita-cita dia paling tinggi tuh ngelihat BTS langsung gitu ya. Dan ternyata Teman Pro 2 buat tuh yang belum dapat tiket BTS kemarin, kabarnya ini kabar bagus banget menurut gua, BTS bakalan tambah satu hari untuk konsernya yang ada di Jakarta Teman Pro 2. Wah, kongres buat para ARMY Teman Pro 2. Nantinya war tiket ini bakalan dibuka di 19 Juni untuk membership pre-sale dan juga 20 Juni untuk general on sale Teman Pro 2. Skemanya mungkin masih sama buat lu yang member BTS gitu ya. Member BTS tuh apa sih? Kayak member official gitu ya. Member officialnya yang udah berlangganan gitu ya, lo bisa di 19 Juni. Dan mungkin buat lo yang belum member gitu ya, lo bisa di 20 Juni. Sebentar lagi, 2 hari lagi, besok dan juga lusa Teman Pro 2. Jadi siapkan mental dan juga uang anda untuk persiapan beli konser BTS yang ditambah 1 hari nanti Teman Pro 2. Wah, seru banget ya.

sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, boleh.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2 di pagi hari ini. Di sepeda selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang tadi udah mungkin udah siap-siap untuk ngewar tiket besok ya teman Pro 2 di BTS yang tambah 1 hari. Ternyata setelah kita lihat, ternyata tuh banyak banget penggemar dari K-pop, gak cuma K-pop, J-pop dan juga Asian Pop, semua teman Pro 2. Grammy Awards resmi menambahkan satu kategori terbaru, yaitu adalah Asian Pop teman Pro 2. Jadi ini tuh gabungan dari K-pop, J-pop dan juga C-pop yang dikhususkan untuk kategori itu teman Pro 2. Jadi khusus untuk musik pop di ASEAN teman Pro 2 ya. Wah, gokil banget. Mungkin di Grammy selanjutnya kita bakal lihat penampilan-penampilan dari K-pop atau J-pop gitu ya yang tampil di Grammy Awards. Wah, gokil banget. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan piala Grammy Awards untuk kategori terbaru ini di ASEAN Pop teman Pro 2? Kita lihat aja nanti.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih, udah makin terang aja? Udah makin siang aja nih teman Pro 2. Sebentar lagi masuk jam 8. Dan buat lu yang belum sarapan, gue ingetin lu harus sarapan teman Pro 2. Jangan lupa sarapan supaya kita lebih banyak energinya untuk hari ini ya. Dan kalau misalkan lu lagi sarapan teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Kira-kira lu sarapan apa pagi hari ini?

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Yes, teman Pro 2, sekarang gue bakal bantuin lo untuk memberikan info traffic di pagi hari ini ya teman Pro 2. Buat lo yang lagi ada di jalan, silakan untuk laporannya bakalan dibantu oleh Brigadir Rian. Untuk laporannya silakan.
2: Ya baik, terima kasih rekan Ocit dan selamat pagi pendengar teman Pro 2. Kembali kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian, mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Ya baik, untuk kawasan pertama kita akan mulai dari JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk di jalan arteri, kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun juga untuk kendaraan dari arah sebaliknya. Dan juga untuk di tol dalam kota, baik kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju Semanggi juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar, namun volume lalu lintas sudah mulai adanya peningkatan dan masih dalam batas yang normal. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara, tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Slipijaya, Jakarta Barat. Kendaraan dari arah Cawang yang menuju ke arah Grogol masih dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun juga untuk kendaraan dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, selalu jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, dan tetap patuhi peraturan lalu lintas, serta hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam presisi.
1: Yes, itu dia laporan dari Brigadir Rian, thank you. Dan buat teman Pro 2 yang lagi ada di jalan sekarang, hati-hati di jalan dan juga tetap patuhi peraturan lalu lintas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini. Buat lu yang lahir di bulan Juni, selamat ulang tahun ya teman Pro 2, termasuk gua yang lahir di bulan Juni. Dan Juni tuh baru pertengahan bulan aja udah banyak banget menurut gua kayak hektik banget gitu ya bulan Juni ya. Mungkin ya karena lahirnya Gemini kali ya, gue gak tahu sih. Tapi menurut gue Juni ini sangat-sangat melelahkan. Apalagi kemarin juga gue ada acara kan di kantor, terus juga nanti bakalan menyiapkan acara di bulan Juli ya. Siap-siap tuh Pro 2, mungkin ada yang mau ikutan juga. Dan menurut gue bulan Juni ini juga adalah bulan yang spesial, karena kota Jakarta, tempat gue kerja dan tempat gue berkembang gitu ya, bulan ini itu akan ulang tahun teman Pro 2. Wah, selamat ulang tahun buat kota Jakarta. Aduh, I love you Jakarta. Jakarta bakalan ulang tahun ke 499 teman Pro 2, sebelum nanti tahun depan kelima abad teman Pro 2. Wah, gokil banget. Udah lama banget ya Jakarta udah sampai sejauh ini. Semoga kita sama-sama jaga kota ini supaya lebih nyaman dan juga aman tempatnya teman Pro 2. Dan untuk ulang tahunnya ke 499 ini, Jakarta merilis logo ulang tahunnya teman Pro 2 yang bentuknya 499 dengan, menurut gue ini gokil banget. Jadi ada warna ungu, kuning, merah, biru, sama hijau toska. Dan ada patternnya yang melambangkan lorong waktu. Wah, gokil banget sih. Emang kalau Jakarta tuh bikin logo ulang tahun tuh kayaknya historical banget lah ya. Banyak banget maknanya gitu ya teman Pro 2. Dan nantinya di ulang tahun Jakarta juga ada beberapa tempat yang bakal digratiskan dan juga beberapa fasilitas publik yang bisa lu gunain juga teman Pro 2. Jadi apa aja, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Plus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Buat lo yang hari ini kerja teman Pro 2 dan pengen liburan tapi kehambat ngajuin cuti gitu ya. Kayak aduh ngajuin cuti gak ya. Atau mungkin udah diajuin cuti tapi ditolak teman Pro 2. Mending lo sekarang buka Google Earth, dan Google Earth sekarang punya fitur flight simulation gratis. Dan bisa ajak lo untuk terbang virtual keliling dunia. Wah, jadi udah gak perlu pusing-pusing lagi buat bayar tiket pesawat, terus juga penginapan dan lain-lain teman Pro 2. Lu tinggal buka Google Earth sekarang dan lihat gimana fitur dari flight simulation ini. Dan ini gak cuma bisa ajak lu keliling dunia, tapi kayaknya bisa ngajak lu untuk jadi pilot pesawat terbang teman Pro 2. Karena benar-benar kayak lu lagi ngendarin pesawat aja gitu, lu mau terbang kemana, terus juga mau ngeliat apa, lu bisa di situ, lu bisa lakuin di situ teman Pro 2. Misalkan lu pengen ke Gunung Fuji tapi nggak mau capek-capek trekking sampai atas, nah lu pakai ini langsung aja mendarat atau ngeliat langsung pakai Google Earth ini langsung ke Gunung Fujinya. Itu bisa juga teman Pro 2. Atau mungkin lu bisa ke Menara Eiffel tanpa harus berangkat ke Paris dulu gitu ya. Lu juga bisa pakai ini. Dan atau mungkin pengen keliling Indonesia pakai ini, silahkan dicoba deh. Kira-kira kalau misalkan lu mau coba fitur ini, kira-kira pengen diajak kemana nih teman Pro 2 sama Google Earth? Langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Trollibe FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di jam 9 ini, teman Pro 2. Dan pastinya masih gue siapin lagu-lagu yang enak buat lo dengerin di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih pagi-pagi gini, udah bawaannya ngantuk aja teman Pro 2. Agak-agak ngantuk gitu ya, aduh dari pagi. Mungkin karena efek kecapean kali ya gue ya. Dari kemarin ada dua acara ke sekolah dan itu makan tenaga banget, energi gue banget habis di situ teman Pro 2. Hah, tapi untungnya gue senengnya adalah kemarin tuh excited banget dari anak-anak sekolahnya di acara main ke sekolah bareng Pro 2 FM Jakarta dan Rajin Niga. Gokil banget, di sekolah terakhir di bulan Juni ini ada kedatangan Armada Band. Wah, gokil banget ya teman Pro 2. Dan tenang, itu masih permulaan, masih di satu bulan ini. Besok bulan Juli sama bulan Agustus kita juga masih ada teman Pro 2. Jadi mungkin buat lo yang dengerin sekarang teman Pro 2 masih di daerah Jakarta ya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, atau masih di daerah Jakarta yang punya sekolahan dan sekolahan lo kayaknya butuh hiburan gitu ya, coba WhatsApp ke WA-nya Pro 2 di 08118105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di jam 9 ini, teman Pro 2. Mungkin lu yang lagi kerja udah mulai agak gabut gitu kayak gue. Kalau gue kan karena masih selesai gitu ya. Kalau misalkan lu baru mulai ya, kayaknya gak gabut tapi masih hektik, banyak banget yang harus dikerjain. Tapi kalau misalkan ngomongin gabut nih ya, teman Pro 2, gue tuh kalau gabut tuh kadang-kadang suka baca komik atau mungkin suka nonton anime gitu, teman Pro 2. Dan salah satu anime yang gue suka itu udah dari dulu banget sampai sekarang masih gue suka adalah Hunter x Hunter. Mungkin lu tahu, ada yang ngikutin juga dari awal, teman Pro 2, Hunter x Hunter ini tuh. Jadi yang nggak tahu, ceritanya tuh tentang di dunia Hunter x Hunter tuh seseorang tuh punya kemampuan untuk punya kelebihan gitulah, dan orang-orang di situ tuh punya semacam aura gitulah. Gua agak susah sih nyebutin ya kalau misalkan secara general lah ya, tapi ya kurang lebih kayak gitulah. Kalau misalkan lu tahu anime-anime dengan kekuatan-kekuatan ya hampir mirip, tapi ini kayak lebih ke apa ya, pemburu atau enggak, lebih ke kayak ya pemburu lah, lebih gampangnya ya, gue susah ini nyebutinnya. Dan selama 2 tahun kemarin, teman Pro 2, Hunter x Hunter itu sempat hiatus, sempat nggak ada update dari episode terbarunya, teman Pro 2. Dan sekarang ada kabar baru, nanti di 3 Juli mendatang, teman Pro 2, akan muncul volume terbaru dari komik Hunter x Hunter setelah sekian lama ya. Wah, gue sih udah nungguinnya udah kayak lama banget. Dan arc ini atau apa ya, kalau misalkan anime itu kan ada kayak fase-fasenya, dan fase ini tuh udah mulai, menurut gue udah mulai seru banget, karena di sini tuh ada, nanti ada pertempuran di salah satu kapal dalam perjalanan ke suatu tempat gitu, teman Pro 2. Dan menurut gue ini adalah momen dimana mungkin fans Hunter x Hunter juga banyak yang nungguin gitu ya. Mungkin ada yang fans Hunter x Hunter juga kayak gue, teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Terutama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng gue Ocit, teman Pro 2. Sebelum nantinya gue cabut, teman Pro 2. Dan buat lo yang mungkin ikutan Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2, kira-kira siapa jagoan lo? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Kita juga tebak-tebak prediksi kira-kira skor untuk tim jagoan lo berapa saat tanding nanti, teman Pro 2. Langsung aja, gue tunggu sekarang.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, gak kerasa banget gue udah nemenin lu teman Pro 2 dari tadi pagi-pagi banget, dari jam 5 sampai sekarang mau jam 10. Artinya gue harus cabut dulu nih teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang pengen request di pagi hari ini, di jam 10 nanti ada Pro 2 hitlist. Jadi buat teman-teman bisa request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Langsung aja nanti bakalan diputerin sama penyiar selanjutnya. Dan gue Cid pamit. Thank you semuanya yang udah dengerin gue. Sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah penyebut dan ya teman Pro 2, tujuan gue hanya untuk menghibur lu semua di pagi hari ini. Jadi thank you buat semuanya. Gue Cid pamit, bye bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Chormedian.
6: Info Pro 2.
7: Kabar perdana dari persaingan sengit di panggung Piala Dunia 2026, update klasemen terbaru menempatkan Ghana dan Inggris di posisi yang sangat menguntungkan setelah keduanya sukses memetik kemenangan krusial di laga lanjutan fase grup. Tampil dengan strategi menyerang dan solid, Ghana berhasil mengamankan 3 poin penuh yang membuat mereka memimpin persaingan di grupnya. Langkah impresif ini juga diikuti oleh tim nasional Inggris yang sukses menumbangkan lawannya guna mengukuhkan posisi mereka di peringkat teratas. Hasil positif ini sekaligus memperlebar peluang kedua tim untuk mengamankan tiket lolos lebih awal ke babak gugur selanjutnya.
6: Info Pro 2.
7: Beralih ke panggung hiburan ibu kota yang siap kembali berguncang, kabar gembira bagi para pecinta musik pop rock di tanah air, grup band asal Australia, 5 Second Summer atau 5 Souls, secara resmi menambah jadwal tur mereka dan dikonfirmasi akan menggelar konser di Indonesia Arena Jakarta pada 6 Desember 2026 mendatang. Keputusan penambahan jadwal ini diambil pihak manajemen sebagai respon atas ledakan antusiasme dan permintaan yang sangat tinggi dari para penggemar di Indonesia. Pihak promotor memastikan Arena Indonesia Arena akan disulap dengan megah guna menampung belasan ribu penonton dan penjualan tiket babak baru akan segera dibuka dalam waktu dekat.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir datang dari gebrakan bersejarah di industri musik global, ajang penghargaan tertinggi dunia Grammy Awards secara resmi mengumumkan penambahan kategori baru yaitu Best Asian Pop Music yang akan mulai diperlombakan pada edisi tahun 2027 mendatang. Langkah berani ini diambil oleh Recording Academy sebagai bentuk pengakuan atas masifnya pengaruh, inovasi, serta dominasi komersial dari musik pop asal Asia di pasar global selama beberapa tahun terakhir. Kehadiran kategori khusus ini membuka pintu lebar-lebar bagi para musisi dan kreator berbakat dari wilayah Asia untuk bersaing secara resmi memperebutkan piala gramophone emas yang legendaris.
6: Info Pro 2.
7: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
6: Info Pro 2.

Semangat buat kamu yang lagi macet-macetan juga, ditemenin barengan sama Infonature Median dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Yang mau request lagu boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ivan tungguin ya. Ku

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Dan Jeter Saja Di Luka baru banget Ivan puterin buat kamu. Masih bakalan diputerin lagu-lagu requestannya sampai jam 12 siang nanti. Tapi Ivan bakalan nemenin kamu sampai jam 3 teman Pro 2. So yang pengen ikutan request langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Mau lanjut bacain lagu yang di request sama teman Pro 2? Ada dari Hanif di Bekasi Selatan yang mau request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Nanti Ivan bakalan masukin ke playlist, ditungguin. Terus ada juga Nasrudin yang pengen dengerin lagunya Dikta, Kesepian atau Tapi Tahukah Kamu. Tapi Tahukah Kamu yang sudah siap ada di playlist, jadi tungguin aja ya. Sama Ian yang pengen dengerin lagunya Orang Yang Sama, Virgon. Tiga lagu itu yang bakalan Ivan puterin buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Mau kita request? Boleh. Langsung aja WhatsApp-nya di nomor 0811-800-105. Kita mulai dari Dikta featuring Kamasean, Tapi Tahukah Kamu. Singlong bareng yuk.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Harusnya berkali-kali ya teman Radio. Tapi kalau misalkan lo punya limit, ya udah cut off aja gak sih? Anggap aja di dunia gak ada orang itu. Waduh, kalau misalkan emang lo udah ngasih kesempatan berkali-kali gitu ya. Tapi kalau misalkan baru kasih kesempatan sekali, ya udah kita lihat bagaimana orangnya. Sambil aku lihat deh, kalau sekarang lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2 yang sudah Ivon siapkan ada di playlist. Ada Sofia di Bekasi yang mau dengerin lagunya Lati dari World Genius featuring barengan sama Sarah Fajira. Nanti Ivon bakalan puterin. Terus ada juga dari Agatha di Batam yang pengen dengerin lagunya Jazz Bersamamu. Sudah siap juga ada di playlist. Sama ada Jejen yang pengen dengerin lagunya Dawai dari Fadila Intan. Tiga lagunya sudah siap ada di playlist. Dimulai dari Lati dulu nih teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Dua lagu yang sudah siap ada di playlist jadi penutup di putaran pertama. Buat kamu yang masih pengen ikutan request, tenang, masih ada 1 jam lagi. Jadi langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Ada Sekar di Serpong yang pengen dengerin lagunya Aku Pasti Kembali dari Pasto. Sudah siap ada di playlist. Sebelum itu kita singlong dulu nih sama lagu yang di request dari Dika. Pengen dengerin lagunya One Direction yang Night Chains. Kita singlong sama ini dulu ya.

0: Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Radua Hitlist. Radua Hitlist. 105 FM Radua Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk ke putaran kedua, masih di Radua Hitlist, masih ditemenin barengan sama Ivan Echar Median. Masih ditungguin buat kamu yang pengen ikutan request lagu, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Masih ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3 sama Pro 2. Dimulai dari Pro 2 hitlistnya nih, udah masuk putaran kedua. Jadi buat lo yang masih pengen ditemenin sama lagu-lagu pilihan lo, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada dari gak ada lagi requestannya, cuma saya hello doang. Ada Ersya dari Tangsel yang mau request lagunya Nona Rollerblade. Kalau gak ada yang shoot aja kak, oke. Yang shoot ada kok. Eh kamu sama ya kayak kemarin. Lagi suka banget sama lagunya Nona ya. Nanti Ivan bakalan puterin. Terus Robby di BSD yang pengen dengerin lagunya The Adams yang konservatif. Oke. Nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari No Name. Nomornya 0821-1813 sekian-sekian. Yang pengen dengerin lagunya Sunroof. Langsung aku puterin buat kamu. Yang mau kita request boleh banget langsung aja WhatsApp ya.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Tiga lagu yang udah siap ada di playlist nih, bakalan Ivan puterin. Lagu yang di request dari Dina yang pengen dengerin lagunya Budi Doremi, Melukis Senja. Terus ada juga dari Kak, sebut aja aku si M. Pengen dengerin lagunya Dimansyah, Nona Manisku, sudah siap ada di playlist. Sama satu lagi lagu yang di request dari Kristi yang pengen dengerin lagunya Judika, Sampai Kau Jadi Milikku. Sudah siap ada di playlist, kurang lebih bakal mengudara di Produ FM Jakarta 7 menitan lagi. Kita mulai dari Melukis Senja dari Budi Doremi dulu ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.

Yang baru banget kamu dengerin lagu dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikku. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman berdua. Gimana jam segini udah mulai mencari makan siang? Buat kamu yang udah mulai mencari makan siangnya, sudah menetapkan kira-kira mau makan ini gitu ya, boleh rekomendasiin ke Yvonne sambil ikutan request di Pro 2 FM Jakarta. Cari gimana? Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada dari Rasya yang ngechat, halo kak, mau request lagu bisa gak? Bisa dong. Langsung aja kasih tahu kamu pengen dengerin lagunya siapa, judulnya apa. Kalau ada di Pro 2 FM Jakarta, aku langsung masukin playlist di Pro 2 Hitlist jam segini ya. Melanjut bacain lagu yang di request dari teman Pro 2. Ada dari Okta yang pengen dengerin lagunya David Bayu, dari Taku sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Randy yang pengen dengerin lagunya Sam Smith, Dancing with a Stranger. Boleh gak kak? Boleh. Ini yang featuring barengan sama Normani juga ya. Terus ada Rama yang pengen dengerin lagunya Reality Club yang apa aja. Oke.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Prodio Hitlistnya udah mau udahan nih, tinggal beberapa menit menuju jam 12 siang. Jadi ada satu lagu yang jadi penutup di Prodio Hitlist kali ini. Aku mau say sorry juga buat kamu yang requestannya belum diputerin hari ini karena waktunya gak cukup ya teman Prodio. Kalau mau ikutan request lagi besok boleh, pokoknya kalau udah jam 10 udah langsung request aja deh. Jam 10 sampai jam 12 bakalan diputerin di Prodio Hitlist ya. Sekarang info lanjut di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 3 nanti teman Prodio. Satu lagu penutupnya lagu yang di request dari Nona di Bekasi. Pengen request lagunya Gangga Blue Jeans. Sudah siap ada di playlist. Thank you sekali lagi buat kamu yang udah ikutan request. You have reached the voicemail box of

Kita masuk di putaran ketiga di jam 12 siang. Kamu masih ditemenin barengan sama Ivan Ocher Median. Masih bakalan lanjut ya teman bro 2 di jam makan siang. Nanti gue bakalan ngobrol sama salah satu owner. Kira-kira ngepoin tentang usaha apa? Pokoknya dengerin aja deh teman bro 2. Dibuka putaran ketiganya sama Samuel Cipta. Salah.

0: Sama berdua, tapi ini lebih ke tiramisu. Wah, nama brandnya Tiramisu Klasik ya, sama berdua. Dan udah ada ownernya di studio Pro 2 FM Jakarta. Jadi langsung aja kita kulik-kulik langsung. Ada Kak Lydia Anggun. Hello.
1: Hai.
2: Halo Kak.
0: Halo. Lembut banget suaranya ya. Sama kayak namanya Anggun.
2: Terlalu lembut kayaknya.
0: Terlalu lembut. Lydia Anggun, dipanggilnya Anggun. Ya.
2: Iya betul, panggilannya biasanya Anggun sih.
0: Panggilannya biasanya Anggun. Oke, Anggun, ini tiramisu klasik. Bukan tiramisu aja, tapi memang tiramisu klasik nama brandnya.
2: Iya benar, nama brandnya tiramisu klasik.
0: Tiramisu klasik. Jadi awalnya gimana punya bisnis ini?
2: Iya, jadi awalnya aku tuh kan emang suka tiramisu ya. Tiramisu edik banget lah.
0: Berawal dari suka biasanya ya.
2: Bener, berawal dari suka. Terus aku ya beberapa bulan itu mencari-cari tiramisu terenak di Jakarta.
0: Oke.
2: Sampai suatu ketika aku ada berlibur di Eropa. Dan aku pengen penasaran, aku pengen nyoba di sana. Ternyata waktu nyampe sana itu aku menemukan satu
0: tiramisu,
2: satu ruko itu isinya cuma tiramisu doang.
0: Oh, oke.
2: Jadi emang spesial ya dia tiramisu.
0: Ini emang kamu nyari apa sengaja? Enggak sengaja nih.
2: Sebenarnya nggak sengaja,
0: gue
2: pengen. Terus tiba-tiba waktu aku jalan, loh, kok ketemu langsung di depan mata.
0: Biasanya itu semesta gitu ya, mempertemukan kita.
2: Iya benar, jodoh
0: sama
2: kemana
0: apa yang
2: ya
0: kita pikirin.
2: Betul.
0: Nah, jadi
2: dari situ aku mencobalah, ternyata enak banget.
0: Beda nggak sama tiramisu di sekitaran Jakarta yang udah kamu coba?
2: Ada satu restoran di sini yang hampir mirip.
0: Oh,
2: hampir mirip sama
0: hampir
2: yang di
0: mirip.
2: Sana.
0: Coba dilihat chefnya deh.
2: Nah itu mungkin dari sana ya.
0: Lalu, tapi disclaimer dulu nih, rasa tiramisu yang kamu bilang enak banget tuh kayak gimana sih yang kamu cobain di sana?
2: Jadi dia itu creamy banget ya, creamy. Terus dari rasa kopinya itu masuk, jadi nggak enak gitu kak. Karena kan aku di sini banyak nyoba ya, ada yang kemanisan banget, ada yang kurang kerasa kopinya. Di sana benar-benar balance banget dan kayak wah.
0: Manisnya gak terlalu manis, terus kopinya juga berasa
2: kerasa,
0: gitu ya.
2: Oh, jadi kayak pure di mulut gitu, kayak enak banget. Langsung bilang enak banget ini gitu.
0: Terus akhirnya pulang dari Eropa langsung jualan?
2: Pulang dari sana aku dapet resep. Nah dapet resep itu.
0: Ini dapet resep dari siapa nih?
2: Ya dari
0: menemukan
2: sana. Adalah di sana ya gitu.
0: Oh langsung dari sana resepnya
2: dapet, kayak wow.
0: Aku enak banget gitu.
2: Isengnya aku kayak aku pengen nyoba bikin sendiri aja deh buat diriku sendiri sebenarnya. Aku mau bikinin suami nih, ala-ala romantis gitu kan. Aku pengen bikinin suami untuk tiramisu. Ternyata kan bikinnya banyak ya. Jadi ada sisa banyak, akhirnya aku share ke teman-teman aku.
0: Dan tapi fun fact dulu nih, kamu udah pernah baking sebelumnya?
2: Belum pernah.
0: Dan ini baru pertama kali.
2: Ini first time aku bikin dessert seperti
0: karena kamu,
2: ini.
0: Karena kamu belum menemukan tiramisu yang seenak itu, gitu ya?
2: Bener. Jadi aku pengen bikin itu di sini gitu kan. Terus akhirnya waktu aku bikin ternyata menurut aku enak dan teman-teman aku bilang ini enak banget gitu.
0: Oh, bagi sama teman-teman.
2: Iya, aku share. Dan
0: tapi di situ belum kepikiran buat mau jualan.
2: Belum. Aku cuman kayak posting di Instagram aja kalau aku bikin tiramisu. Tapi banyak banget yang komen kayak aku mau dong bikinin PO dong, jualan dong gitu.
0: Oh, oke, pecinta tiramisu juga.
2: Dan akhirnya aku iseng buka PO, ternyata ramai banget.
0: Ramainya tuh berapa banyak waktu itu? Ingat?
2: Kayaknya aku
0: kali
2: sehari itu bisa bikin 30 pieces.
0: Wow.
2: 30 pieces sehari.
0: Ini lumayan loh buat pertama.
2: Iya, makanya kayak wow, dar-dar banget nih ya.
0: Tapi waktu itu apa namanya? Kan cuma bikinin buat diri sendiri sama sang suami gitu ya.
2: Betul.
0: Terus akhirnya kayak kepikiran, yaudah deh jualin aja gitu.
2: Iya, karena banyak yang bilang suka, terus banyak yang nyuruh aku untuk open PO. Akhirnya memutuskan untuk ya udah aku jual. Awalnya sih pengennya kayak ah udahlah sekali aja. Tapi ada yang bilang jangan jadi pedagang musiman ya.
0: Udah di ultimatum ya.
2: Gengsi dong kita.
0: Oke, merasa tertantang.
2: Iya, oh enggak dong, tenang aja. Ini bakal rame terus gitu. Nah, dari situ akhirnya aku berpikir untuk gimana caranya supaya melanjutkan terus ini.
0: Ingat enggak di tahun berapa bulan apa?
2: Itu kayaknya Oktober apa September di 2024.
0: Eh, 2024?
2: Eh, 2025, sorry
0: 2025. Oh oke, okay. Karena tahun tadi kemarin. udah ini nih, udah mulai cari-cari di Instagram kok postingan pertama 2025, berarti yeah. baru nih.
2: Iya, yeah, bener 2025.
0: Oh oke, okay. 2025 berarti baru banget dong.
2: Baru
0: belum
2: banget.
0: Ada 1 tahun.
2: Belum.
0: Nah, waktu itu pas kepikiran yaudah dia dijual aja karena ada yang challenge juga, merasa tertantang.

0: Terus kayak orang pada nanyain enak nih jualin gitu. Terus apa yang kamu siapin awalnya?
1: Awalnya sih cuman seadanya ya. Jadi aku pakai Mika-Mika gitu doang.
0: Dulu udah ada brandnya langsung? Belum?
1: Udah ada. Ya itu gak tahu, tiba-tiba kepikiran tiramisu klasik.
0: Oh gitu. Jadi ini dari awal sampai sekarang masih itu?
1: Gak pernah ganti.
0: Oh oke, okay. Tiramisu klasik.
1: Okay. Betul, jadi aku bikinin lah itu ada beberapa orang tuh ya. Tapi aku udah siapin kayak cooler bag dan lain sebagainya. Udah proper banget lah.
0: Okay.
1: Nah ketika orang menerima itu senang karena oh ternyata padahal baru jualan tapi udah proper banget nih. Gitu.
0: Karena packaging itu penting ya.
1: Betul, karena kan kita pasti ngelihat visual dulu ya nomor satu. Akhirnya ya udahlah, semakin berjalan. Sebenarnya aku sempat ada kerjasama sama supermarket.
0: Oke, lalu.
1: Nah, karena dari supermarket itu timbullah packaging yang terbaru ini. Jadi dia pengen tiramisu tapi dengan packaging yang berbeda, yang unik.
0: Oh oke, okay. Itu di tahun berapa, ingat nggak? Awal tahun ini apa masih 2025?
1: Masih 2025.
0: Oh 2025, udah awal ya, udah itu, langsung kamu ini
1: iya,
0: ya?
1: Iya bener, karena itu, karena aku takut turun dan merasa tertantang biar gak jadi pedagang musiman. Jadi aku berpikir kayak aku harus kemana nih, okay. Gitu. Nah akhirnya aku coba-coba untuk kerjasama sama supermarket. Mereka menerima, tapi pengennya packagingnya yang unik gitu. Akhirnya ya beberapa hari berpikir tentang packaging itu. Akhirnya di approve lah itu.
0: Oke, okay. Ini buat teman Pro 2 yang tidak melihat visualnya karena mendengarkan aja. Bisa dibayangkan gak? Bisa dijelaskan, di-describe apa namanya, secara detail kalau packagingnya sekarang jadi kayak gimana?
1: Iya, jadi packagingnya itu dia gak cuman isinya aja, tapi packagingnya itu bisa bermanfaat sampai kapanpun.
0: Gitu, packagingnya kan? Bentuk apa sih? Iya, sebelumnya itu, Mika kan?
1: Iya benar. Sebelumnya cuma Mika biasa, tapi sekarang itu kayak Korean bowl gitu. Emang Korean bowl sih, emang Korean bowl yang di atasnya ada logo tiramisu klasik gitu.
0: Ada tutupannya juga.
1: Bener.
0: Lucu banget sih itu Mamro 2. Kayaknya kalau misalkan beli emang pengen koleksi bowl-nya juga deh.
1: Iya, jadi banyak yang tertarik juga karena packagingnya lucu.
0: Packagingnya lucu bener, bisa dijadiin hampers juga ya.
1: Bener, tapi dibalik itu kenapa aku memilihnya Korean bowl? Karena kan dia stainless. Jadi dia bisa lebih tahan lama untuk dingin tiramisu itu.
0: Oh, oke, jadi ada filosof, ada artinya juga gitu ya?
1: Iya benar.
0: Oke, itu tahannya berapa lama sih?
1: Sebenarnya kalau di suhu ruang itu mungkin sekitar 5-6 jam ya. Itu leleh mungkin, agak mencair. Tapi nanti, itu nggak basi, paling nanti dimasukin kulkas aja dia udah beku lagi.
0: Bisa bertahan berapa lama kalau di kulkas aja stay?
1: Kalau di chiller itu bisa 7 hari, kalau di freezer bisa 30 hari. Asalkan tidak dibuka tutup ya, karena akan mempengaruhi rasa.
0: Oke, gitu. Lumayan nih buat kamu yang pengen punya dessert yang awet.
1: Betul.
0: Unik juga, bisa dicoba ya teman Bro 2. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi kira-kira produknya apa aja yang dijual di tiramisu klasik. Tapi nanti, sekarang kita sing along dulu sama lagu dari Anet. Mungkin nanti hari ini, esok atau nanti.

0: Balik lagi di UMKM Connect, masih barengan sama Ivan Echer Median dan juga Anggun. Kita masih ngomongin bisnisnya tiramisu klasik. Jadi buat kamu yang suka banget sama tiramisu, join deh. Kayaknya sesuai dengan namanya deh, pengen berharap orang-orang tuh kangen ya, miss you.
1: Iya betul, betul. Sebenarnya aku juga pengennya kayak gimana ya, tiramisu ini kayak maksudnya pengennya tuh tir I miss you gitu.
0: Oke. Jadi bacanya gitu ya, bukan yeah, tiramisu.
1: Iya,
0: yeah,
1: pengennya tuh gitu, cuman orang-orang kayak tiramisu. Oke.
0: Oke. Tapi enggak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Tapi tersampaikan juga kok, yang dimana pasti orang-orang bakalan kangen sama rasanya.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Jadi produknya ada berapa nih di tiramisu klasik?
1: Jadi tiramisu klasik ini itu untuk variannya cuma dua, itu yang klasik dan kunafa pistachio untuk saat ini.
0: Oke, jadi ada dua ya. Bener. Harganya sama nggak?
1: Harganya beda. Kalau yang klasik itu 65.000, kalau yang kunafa itu 85.
0: Oke, gitu. 65 dan 85.000. Karena kunafa tuh ada penambahan lagi ya.
1: Betul, ada kunafanya, ada pistachionya, gitu-gitu. Jadi dia lebih mahal.
0: Oke, ini di dunia yang tidak menentu, in this economy, mempengaruhi juga nggak sih tiramisu? Entah dari kenaikan harga atau mungkin daya beli customer, ini pengaruh juga nggak?
1: Pengaruh sih ya gitu, karena dari segi bahan-bahan itu jadi naik banget gitu. Terus untuk pembeli kayaknya harus pintar-pintar kita ngejar sih gitu. Kalau dulu mungkin kayaknya ya orang-orang kan ini ya mencari-cari gitu. Nah kalau sekarang ini kita nggak bisa diem aja, kita yang harus ngejar gitu. Okay. Karena kalau nggak dikejar gitu ya kita nggak akan bisa dapat marketnya.
0: Cara ngejarnya gimana sih?
1: Sekarang ini sih terbantu banget sama Threads ya.
0: Oh oke, okay. Threads ini ngebantu banget ya.
1: Bener, ngebantu banget. Paling kayak Threads terus Instagram gitu-gitu sih, media sosial itu kita manfaatkan dengan baik lah untuk promosi setiap hari.
0: Oke, okay. Setiap hari selalu produksi tiramisu ini nggak sih?
1: Insya Allah untuk saat ini iya, walaupun ya nggak sebanyak dulu ya, tapi ada aja sih.
0: Anggun udah punya tim belum?
1: Saat ini belum sih.
0: Oh, jadi kebayang nggak sih semuanya sendiri? Biasanya ngebagi waktunya gimana?
1: Paling aku ini kalau bikin tiramisu, jadi tiramisu itu kan emang dia ready to eat-nya H+1 ya gitu.
0: Oh
1: jadi,
0: dia nggak bisa mateng langsung makan ya?
1: Iya, jadi sebenarnya karena dia tuh harus ngeresap kan biar lebih enaknya itu. Makanya dia harus didiamkan di kulkas minimal tuh 4 jam, minimal banget.
0: Minimal 4 jam, oke.
1: Tapi lebih bagusnya itu semalaman. Makanya aku kadang kalau bikin itu selalu open PO maksimal sore, malam aku masak, besoknya baru ready gitu.
0: Oh oke, okay. Tuh kalau misalnya kamu didiemin sama pacar kamu, bilang emang aku tiramisu. Tiramisu karena didiaminnya semalaman teman berdua. Ternyata lama juga ya.
1: Iya,
0: tapi proses betul. Bakingnya ini nggak sih membutuhkan waktu yang lama nggak sih?
1: Mungkin kalau sekali baking sejam lah.
0: Oh sejam. Berarti nggak terlalu lama ya?
1: Nggak. Untuk saat ini sih udah makin cepet ya.
0: Wede, gitu. Udah makin ahli.
1: Iya betul. Kayaknya oh udah selesai nih.
0: Ada rencana nggak buat nambah varian-varian lagi? Buat orang-orang mungkin yang aduh gue suka banget packagingnya nih tapi gak bisa banget sama yang namanya kopi.
1: Oke, okay. Rencana sih insya Allah ada ya gitu, varian-varian gitu. Karena banyak juga nih yang minta matcha tuh juga banyak
0: ada
1: banget.
0: Ada request?
1: Dari Surabaya tuh banyak banget yang pengen matcha. Apalagi kayak sekarang banyak pecinta matcha ya. Jadi mungkin nextnya abal-abal
0: lagi ya?
1: Gitu.
0: Lagi ya? Randy ya?
1: Betul.
0: Lagi kapan minggu depan? Langsung ditembaknya minggu depan sama bro dua. Terus apa namanya struggle-nya nih, bisa dibilang kan ini kamu UMKM baru ya, yang kalau dilihat dari terbentuknya ini sampai sekarang tuh belum ada 1 tahun. Struggle-nya tuh gimana sih?
1: Ya mungkin persaingan aja sih ya gitu. Apalagi kan sebenarnya ada tiramisu yang hits ya di
0: yang
1: salah
0: viral
1: satu
0: gitu ya.
1: Bener, gitu. Jadi gimana caranya kita untuk mengambil perhatian orang untuk lebih melihat ke kita gitu sih. Mungkin kayak dari segi harganya semaksimal mungkin aku lebih terjangkau kan gitu. Terus untuk dari segi packaging ini juga sangat bermanfaat gitu-gitu sih kak.
0: Jadi gak ada sampah juga ya ketika kamu beli tiramisu.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Karena banyak banget testimoni tuh aduh kak aku suka deh, soalnya tempatnya bisa aku pakai buat tempat cabe atau tempat aksesoris atau apa gitu. Oh ya, alhamdulillah lah ya gitu.
0: Oke. Nah, kalau dari sisi media sosialnya, apa namanya, karena kamu tadi bilang katanya lagi menggunakan banget Threads gitu ya. Terus juga Instagram, ini kamu yang foto sendiri juga?
1: Betul.
0: Wow, keren banget.
1: Paling biasanya aku pakai jasa foto produk juga ya, untuk lebih cakep lah.
0: Lebih proper ya.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Kalau boleh tahu kamu background-nya apa sih sebenarnya?
1: Aku orang hukum sebenarnya.
0: Wow.
1: Enggak nyambung banget.
0: Enggak nyambung
1: ya.
0: Banget. Terus tapi ini akhirnya kamu berarti belajar sendiri dong, otodidak ya.
1: Bener.
0: Dimulai dari baking.
1: Iya.
0: Terus kalau misalkan kita bisa bikin produk, tapi kan jualan itu enggak asal langsung jualan kan.
1: Betul.
0: Ada trik marketingnya segala macam. Ada ini enggak sih, ada mentornya gitu?
1: Awal-awal tim marketingku itu suamiku.
0: Oh, oke. Okay. Suaminya di background-nya marketing juga?
1: Enggak sih. Suami aku tuh kan orang kantoran ya. Jadi kayaknya kalau di kantor itu lebih mudah nih marketingnya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Memanfaatkan teman-teman.
1: Bener. Jadi awal-awal banyak banget suami aku tuh nawar-nawarin ke teman-temannya dan banyak banget teman-temannya yang beli. Gitu. Kayak bersyukur banget sih gitu.
0: Okay.
1: Karena suami sangat support. Jadi dia benar-benar bantu marketing banget, Kak. Setiap hari dia selalu upload terus share-share ke orang-orang gitu.
0: Tawarin ya, ini punya bini gue gitu,
1: mau
0: enak.
1: Mau enggak gitu. Oh iya boleh gitu.
0: Berarti setiap hari ke kantor bawa juga dong?
1: Ya.
0: Yes. Dari pertama kali biasanya kan orang jualan itu kan berarti ke circle-nya sendiri dulu gitu ya. Bisa dibilang ring satunya deh gitu.
1: Betul.
0: Teman, keluarga, kerabat gitu kan. Ketika kamu mendapatkan customer baru yang enggak tahu tuh datangnya dari mana, inget enggak?
1: Itu dari Instagram. Dari Instagram DM gitu tuh, Kak. Nah, itu tuh mereka kayak nanya-nanya price list dan lain-lain kayak gitu.
0: Pertama sebelumnya ngendorse atau apa gitu?
1: Aku enggak ngendorse, cuman aku ada kenal, temen aku ada kenal sama Kak Jessica Iskandar. Nah, dia itu kita pernah lah ketemu dan akhirnya dia nyobain tiramisu aku. Nah, terus dia ada posting tuh di story dia. Mungkin dari situ juga ada beberapa yang notice ya. Sama Instagram kita gitu.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya banyak yang DM tanya price listnya.
1: Betul.
0: Jadi berawal dari situ ya.
1: Iya.
0: Terus karena maksudnya ada pengaruhnya juga nih di posting sama salah satu artis gitu ya. Terus dari situ kamu mulai ini juga gak kayak cari kira-kira siapa ya, ngendor siapa gitu, pernah gak?
1: Ada sekali sih kan.
0: Salah satu influencer?
1: Salah satu influencer tuh namanya Kak Una ya. Nah itu sih ada.
0: Dari situ juga akhirnya banyak lagi.
1: Terus dari bazar juga banyak banget, Kak.
0: Oh, dari bazar.
1: Iya, benar, dari bazar.
0: Ikutan weekend bazar di daerah mana?
1: Waktu itu di Cipete kan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu
0: Urban Forest.
1: Betul, itu momennya mau lebaran. Jadi karena di situ jadi banyak banget yang order untuk hampers lebaran.
0: Wah, ternyata ada hampersnya juga. Ini hampersnya di momen-momen tertentu atau kita bisa request?
1: Bisa request sih, Kak. Kayak kemarin tuh ada yang kayak mungkin mau ngirimin untuk teman ulang tahun. Nah, itu kita bisa tuh bantu untuk bikinin hampersnya.
0: Biasanya harga kamu jual berapa sih?
1: Jadi kalau untuk hampers sendiri itu kan kita bebas ya mau yang mana. Jadi kita nih ada beberapa ukuran. Ada yang personal, ada yang party pack.
0: Ini 65 gitu. Sama 85 yang personal ya?
1: Betul. Nah, untuk yang party packs itu dia untuk lebih gede. Jadi mungkin untuk bisa dimakan. Ukuran yang small itu untuk 3-4 orang, medium itu sekitar 4-5 orang, large-nya 5-6 orang.
0: Oh, oke. Okay. Nah, harganya gimana nih?
1: Untuk harganya
0: yang
1: small itu 175.
0: 175.
1: Yang medium 325, yang large itu 425.
0: 425. Ini ukurannya bisa 20x20 kayak kue ulang tahun gitu gak sih?
1: Jadi dia pakai diameter kan, karena lingkaran ya. Jadi kalau yang small itu dia diameternya 13.5x7. Kalau yang medium itu 16x7. Sama yang large itu 20x7.
0: Wow, itu banyak banget sih.
1: Jadi kan bisa untuk rame-rame. Kadang untuk orang-orang yang kayak pengen buat makan rame-rame, mereka pesennya yang large.
0: Atau ada occasion medium tertentu gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, nanti kita bakalan tanya lagi kira-kira bagaimana cara ordernya. Terus setiap hari apakah bisa langsung di order? Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi sama Anggun ya.
1: Oke.
0: Kita break dulu sebentar.

0: 105 FM Radio X Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih barengan sama Yvonne di UMKM Connect, masih barengan sama Kak Anggun juga. Kita masih ngomongin tentang tiramisu klasiknya. Jadi gimana nih cara ordernya?
1: Iya, untuk ordernya itu bisa langsung ke media sosial ya, ke DM atau di bio aku tuh ada WhatsApp langsung. Nah, biasanya aku tuh open di H-1. Jadi ketika pesan hari ini, besok ready. Cuman kalau misalnya kalian tiba-tiba mendadak nih, nah, kalian bisa nanya ke admin aja, barangkali ada yang ready. Karena kadang aku ada readyan gitu, walaupun stoknya gak banyak.
0: Jadi setiap hari tanya aja kalau misalkan tiba-tiba, duh, kok ngelihat enak banget ya?
1: Betul, betul, lagi BM gitu, pengennya sekarang.
0: Iya bener, nah, kadang hamin satu tuh gitu ya, ya kok gak jadi deh, pengennya sekarang.
1: Betul, betul, betul, banyak banget yang kalau bilang PO tuh kayak, ya pengennya sekarang banget gitu.
0: Makanya akhirnya diadain ya.
1: Nah, makanya untungnya setiap hari kita bikin, jadi untungnya adalah readyan walaupun gak banyak.
0: Jadi, apa namanya, kalau misalkan beli, pengirimannya dari mana nih?
1: Untuk pembelian itu pengirimannya start dari Tangerang. Cuman kalau untuk warga Jakarta dan sekitarnya, kalau emang rasa kejauhan, kita bisa bantu kirim dari Kuningan Jaksel.
0: Jadi ada dua opsi ya. Kalau kamu lebih dekat ke Tangerang, berarti belinya pengiriman dari Tangerang. Kalau misalkan dekat dari Kuningan, berarti dari Kuningan. Untuk jam ordernya ada pembatasan gak untuk ready stock?
1: Enggak ada sih Kak, selama masih ada sih aku akan meladeni ya. Pokoknya selama melek mata
0: selama
1: gitu.
0: Selama cuan ya.
1: Selama melek mata kita pasti akan selalu membalas.
0: Gitu. Pengen tanya deh, struggle-nya, ups and down-nya selama beberapa bulan menjalani tiramisu klasik nih apa sih?
1: Iya, mungkin di bahan baku ya, sempet. Jadi kita ini kan pakai mascarpone ya.
0: Nah, itu apa tuh buat orang yang awam enggak suka baking?
1: Iya, mascarpone itu emang base-nya untuk tiramisu gitu. Nah, jadi mascarpone ini kan masuk ke Indonesia itu kayaknya cuman sebulan mungkin dua kali ya gitu. Nah, di distributor di sini itu juga cuman satu yang langsung ngambil dari luar gitu. Jadi itu suka langka, dan ketika langka itu harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat gitu.
0: Akhirnya kalau kayak gitu tetap baking enggak?
1: Kalau misalnya ada pesanan ya harus baking walaupun agak menangis gitu.
0: Gitu. Jadi itu ya bahan baku ya.
1: Benar, bahan baku mascarpone itu sih yang sangat susah gitu. Karena aku
0: tapi di Indonesia penjualnya banyak enggak?
1: Di Rans Market ada, tapi dia juga hilang-hilangan gitu. Kalau misalnya emang dia lagi datang dari luar, ada. Tapi kalau emang dari luar tuh, waktu tuh kayaknya lagi ada masalah apa ya, yang selat apa ditutup itu ya. Itu benar-benar gak bisa masuk, dan
0: Selat Hormuz.
1: Iya kali ya, jadi gak ada gitu. Adapun tuh mungkin distributor kecil dari Shopee, dan itu harganya 3 kali
0: mahal banget ya.
1: Mahal banget.
0: Tapi akhirnya tetap pakai gak? Atau bisa diakalin?
1: Aku pernah mengakali pakai merek lain, tapi menurut aku rasanya beda, dan ketahanannya itu beda banget.
0: Itu yang bikin tiramisu sama tiramisu lainnya itu ya berbeda. Mungkin yang terakhir nih, harapannya dari kamu ke depannya pengen kayak gimana sih tiramisu, big dreamnya dari seorang owner?
1: Jadi sebenarnya aku punya rencana ke depan ya, gak cuman untuk jual personal-personal gini doang, tapi aku pengen masuk ke wedding-wedding juga. Untuk bikin stall gitu, barangkali untuk yang event-event mungkin ulang tahun atau wedding, itu bisa manggil kita juga.
0: Si tiramisu itu yang bites-nya ini, bites gitu bisa ya?
1: Iya, pengennya kayak
0: lebih jadi kecil gitu ya.
1: Bener, nah di luar negeri tuh udah banyak yang kayak gitu tuh, stall-stall tiramisu. Nah, aku pengen membuat itu di sini gitu.
0: Seru banget deh. Semoga big dreamnya terlaksana.
1: Amin.
0: Terus dalam waktu dekat mungkin pengen bikin store. Jadi gampang nih buat beli.
1: Store-nya di rumah aku aja deh.
0: Store-nya di rumah aja. Deh, Kak Anggun terima kasih banget sharingnya. Semoga tiramisu makin meroket, makin banyak yang suka. Makin banyak yang tahu juga. Dan semoga ada varian matcha sih dalam waktu dekat ya.
1: Ditunggu aja ya, coming soon.
0: Buat teman-teman yang mungkin agak nggak suka nih sama kopi,
1: Tenang aja, nanti aku akan membuat varian yang
0: kiranya nah, PR ya.
1: Iya benar. Pokoknya di stalking dan ditunggu aja.
0: Oke, terima kasih Kang Gun.
1: Iya, terima kasih banyak juga Kak.
0: Oke, itu dia UMKM Connect teman Pro 2. Kalau kamu pengen mendukung UMKM di Indonesia biar ekonomi kita makin bergerak gitu ya, boleh banget beli, lihat media sosialnya di @tiramisu klasik ya. Bisa lihat Instagramnya atau bisa lihat threadsnya.

jam 1 siang masih ditemani barengan sama Ivan Echer Median, Raffi Andika. 1, 2, 3, baru banget Ivan Putri buat kamu jadi pembuka di putaran keempat. Masih bakalan ditemenin sampai nanti jam jam 3. Kok gue mikir sih. Teman-teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan on the way, terus pengen kasih tahu trafiknya gimana, cuacanya gimana, boleh kasih tahu ke aku yuk. WhatsApp di nomor 0811 800 105. Sambil Ivan temenin sama lagu-lagu enak, salah satunya Payung Teduh, Diam.

Ya bener banget kamu dengerin Seventeen tanpa pesan terakhir. Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Belakangan ini ngerasa gak sih cuaca makin panas, makin gerah? Iya gak sih? Perasaan kalian valid kalau memang iya. Karena ternyata hampir sebagian wilayah daratan Indonesia ini udah resmi masuk musim kemarau. BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau 2026 bakal terjadi di bulan Juli sampai Agustus. Dengan kondisi yang berpotensi bakalan lebih kering nih. Dan ini bakalan berlangsung lebih lama dari biasanya. Jadi mau ngingetin aja sih, jangan lupa buat jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, dan yang pasti tetap siap dong ngehadepin cuaca yang semakin terik. Yang cewek-cewek, cowok juga boleh sih. Wajib banget pakai sunscreen ya.

Jadi lo dukung tim mana nih di Piala Dunia 2026? Kalau lo dukung Mbappe, wah keren nih. Baru aja mencatatkan namanya di dalam sejarah setelah ngebantu Les Blues ngalahin Senegal 3-1 di pertandingan pembuka grup 1 Piala Dunia 2026. Jadi lewat golnya yang dicetak sama Mbappe, kini dia tuh resmi melewati catatan 57 gol Olivier Giroud dan menjadi top skor sepanjang masa tim Prancis. Widih. Kemenangan ini akhirnya ngebawa tim Prancis ke posisi teratas klasemen sementara grup I ya, teman bro 2. Jadi kalau misalkan lo dukung tim Prancis, bersuka cita ya. Semoga sampai akhir sih, bukan di awal aja, karena pertandingan Piala Dunia 2026 masih berjalan panjang. Perjalanannya masih panjang sama kayak aku, sampai jam 3 bakalan nemenin kamu. Kita lanjut singlongnya sama Eklat, Bentuk Cinta.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. BTS Dynamite baru banget Yvonne puterin buat kamu. Waduh, yang kemarin bikin heboh ARMY, konsernya akhirnya ditambah lagi nih karena peminatnya banyak banget di Jakarta ya teman Pro 2. Antusiasme dan permintaan yang luar biasa dari para fansnya. Akhirnya promotor di Indonesia ini sudah resmi mengumumkan penambahan hari ketiga buat gelaran konser BTS World Tour Arirang di GBK Main Stadium Jakarta. Waduh. Selain jadwal awal di Sabtu Minggu 26 dan 27 Desember 2026 sudah diresmikan bakal perpanjangan performance mereka di hari Selasa di 29 Desember 2026. Langsung siap-siap pasang alarm dan amanin tiketnya buat kamu para member, karena besok pre-sale udah bisa di war ya. Sudah bisa bertarung lagi teman Pro 2. Semoga dua kali kemarin gagal gitu ya, banyak pengalaman yang akhirnya bisa dijadikan apa ya, dijadikan pelajaran tidak diulang lagi di war berikutnya. Silahkan. Semoga sih kamu hoki, karena katanya kemarin tuh banyak yang bilang selain kamu emang pintar nge-war, hoki tuh jadi apa ya, jadi nomor satunya. Jadi semoga hoki, semoga mendapatkan tiketnya dan kamu bisa sing along barengan sama BTS di GBK.

dari Lady Gaga dan juga Bradley Cooper. Baru banget Ivan puterin buat kamu di jam-jam segini. Boleh update sama Bro 2 di luar gimana? Trafiknya, cuacanya, atau mungkin buat kamu yang menemukan sesuatu di jalan gitu ya, ada yang rame-rame apa nih, boleh diinfoin, kasih tahu Ivan via WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kalau cuacanya sih diintip dari lantai 6 gedung RRI Jakarta, panas banget ya. Jadi buat kamu semangat ya, baru banget on the way beraktivitas atau baru banget pulang dari mana gitu, ditemani barengan sama Ivan, kita lanjut sing along-nya sama Jazz berdua bersama. Indah.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Niji, hapus aku jadi pembuka di putaran kelima. Jam terakhir di Furniture Media nemenin kamu teman Pro 2. Masih ada 1 jam lagi, masih banyak banget lagu-lagu enak yang bisa nemenin kamu sing along, nemenin aktivitas kamu, atau nemenin kamu yang lagi nyetir. Ini salah satunya, lagu kolaborasinya Nyoman Paul dan Andi Rianto, The Way You Look At Me.

Lagi rame nih teman Pro 2, ngomongin tentang konten creator dan juga NIB. Jadi pemerintah itu melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan juga Kementerian Hukum Republik Indonesia udah resmi masukin profesi konten creator ke dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025. Jadi buat akun yang udah memonetisasi konten lewat endorse, iklan, atau ada partnership, wajib hukumnya punya NIB atau nomor induk berusaha gitu ya. Ingat, batas penyesuaian kode usaha di sistem OSS dan AHU itu paling lambat hari ini, 18 Juni 2026. Nah, kenapa ramai lagi gitu ya? Padahal lewat aturan baru yang diundang-undangkan sejak Desember lalu, industri kreatif sekarang punya payung hukum yang kuat dan setara dengan bisnis konvensional. Ini pengurusannya bisa dilakukan mandiri lewat web OSS. Kenapa ramai lagi? Karena katanya paling lambat tuh hari ini, tanggal 18 Juni 2026. Tuh, buat kamu yang followersnya banyak, subscribernya banyak, gimana? Udah daftar belum NIB-nya?

Yang baru banget kamu dengerin lagu dari Keisha Levonka, Hidup Tanpamu. Baru satu hari tayang di bioskop nih, gimana udah nonton apa belum teman bro 2? Film Toy Story 5. Ini mencatat 93% ulasan positif di Rotten Tomatoes dari 115 kritikus. Sekaligus jadi film dengan skor terendah dibandingkan entry utama lainnya dari waralaba Toy Story. Waduh. Dari ratingnya sih bagus ya. 93% pada positif. Jadi kalau misalkan lo pengen nonton, kayaknya wajib ditonton untuk weekend ini. Sudah hari Kamis ya teman bro 2. Kalau kamu udah nonton, coba kasih tahu dong. Dari 1 sampai 10 ratingnya kamu kasih berapa nih?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mulai jam 3 nih teman Pro 2. Udah selesai eventnya nemenin kamu di Santai Siang. Ketemu lagi di Santai Siang berikutnya. Sekarang lanjut di Sore Ceria ya, barengan sama Desi Aldiana yang bakalan nemenin kamu. Event pamit, thank you.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Teman Pro2 atlet panjat tebing Indonesia Raffianto Ramadan berhasil menembus semifinal disiplin boulder dalam World Climbing Series Innsbruck yang diselenggarakan oleh International Federation of Sports Climbing di Austria pada 17 hingga 21 Juni. Pelatih timnas panjat tebing disiplin boulder Indonesia Amri menyatakan pencapaian atlet yang kerap disapa Anto itu merupakan hasil dari kerja kerasnya. Dari dunia film, Sony Pictures baru saja meluncurkan cuplikan trailer untuk film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan Mark Ruffalo kembali berperan sebagai Bruce Banner alias Hulk. Dalam cuplikan film solo Spider-Man keempat dari Marvel Cinematic Universe tersebut, Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland tampak putus asa mencari bantuan. Film Spider-Man ini dijadwalkan tayang pada 31 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Rapper sekaligus anggota tertua dari grup Tomorrow X Together atau TXT, Yeon Jun akan segera merilis album solo keduanya di bulan Juli. Big Hit Music mengumumkan bahwa album tersebut berbentuk EP dengan judul No Labels Part 2 dan rencananya dirilis pada 10 Juli pukul 1 siang waktu setempat. Album itu menandai perilisan pertama Yeon Jun dalam sekitar 8 bulan setelah album solo pertamanya yang bertajuk No Labels Part 1.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info Pro 2.

0: Desi Aldiana di sore ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore. Desi Aldiana balik lagi hari ini di sore ceria edisi 18 Juni 2026 ya. Hari ini sorry to say, Fajarnya gak bisa siaran, jadi aku sendirian teman Pro 2, but it's okay. Nanti di jam 4 aku bakal kedatangan tamu spesial dari Undira, kalau gak salah. Kira-kira mereka bakal ngapain, pokoknya tungguin di sore ceria squad jam 4 sampai jam 5. Dan yang pasti buat kamu yang sekarang lagi di kantor, di kampus, lagi siap-siap mau pulang, semangat ya, karena ini udah hari Kamis, bentar lagi weekend. Masih ada sehari lagi sih sebenarnya. Besok masih Jumat, udah ngomongin weekend. Ya gak apa-apalah, dalam hidup itu kan harus ada satu hal yang bisa bikin kita semangat. Contohnya apa? Pengen cepet-cepet weekend padahal besok masih Jumat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Nicky Becker dengan Sumpah Mati. Itu barengan sama Andi Rianto kolaborasinya ya. Keren banget. Aku tuh selalu bermimpi pengen punya suara bagus kayak Nicky gitu. Kapan ya? Udahlah, gak usah ketinggian mimpinya. Mendingan mimpi aja kalau salah satu kawasan di Jakarta ini nantinya akan punya jalur tram listrik. Widih, mungkin kalau misalnya kamu dengar cerita dari nenek kakek kamu gitu ya, zaman dulu mereka tuh suka bilang, ada Jakarta tuh dulu tram tuh ada, cuman sekarang udah gak ada lagi ya kan. Nah ini bentar lagi bakal ada lagi nih tram listrik, teman Pro 2. Jadi Pemprov DKI Jakarta dan pengelola kawasan kota tua lagi nyiapin sejumlah konsep pengembangan di program revitalisasi kawasan yang bakal menghadirkan jalur tram listrik dan juga penerapan kawasan rendah emisi atau low emission zone ya. Jadi si jalur tram ini nih nantinya direncanakan akan melintasi kawasan kota tua, terhubung dengan sejumlah titik strategis termasuk dekat area Sunda Kelapa ya. Tapi memang untuk detail jalurnya masih nunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah. Ya kita doain aja mudah-mudahan lancar semuanya. Jadi aku bisa nyobain naik tram lagi di Jakarta, gak cuma denger cerita dari nenek kakek atau dari oma opa, dari mama papa, dari bude-bude yang dulu cerita kalau aku pernah naik tram dulu di Jakarta, tapi sekarang udah gak ada lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ya nyobain naik tram ya, kita doain aja. Karena memang ini masih wacana dan mudah-mudahan revitalisasinya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Come on.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nuka, jalan keluar ya. Kali ini bukan jalan keluar sih, tapi lebih ke jalan-jalan keliling Jakarta di hari ulang tahun yang ke-499 ya. Mau kemana nih teman Pro 2? Ke Ancol, ke Ragunan, ke Monas? Tapi kemanapun tujuan kamu di ulang tahun Jakarta nanti, yang pasti kita berharap mudah-mudahan di umur yang baru Jakarta bisa jadi makin baik lagi ya. Jadi kota kesayangan kita bersama ya kan. Dan Jakarta ini resmi memperkenalkan logo hari ulang tahun yang ke-499 dengan tema bergerak menuju era baru Jakarta. Jadi logonya ini ada angka 499, melambangkan Jakarta yang makin mateng dan juga menyongsong perjalanan menuju usia 5 abad ya. Terus ada semacam elemen cahaya di angka 9 terakhir, itu terinspirasi dari konsep lorong waktu. Katanya sih jadi simbol transisi Jakarta menuju masa depan sebagai kota global yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Itu dilansir dari websitenya Pemprov DKI Jakarta. Terus kayak ada warna-warninya gitu. Nah katanya warna-warninya itu di logonya merepresentasikan energi, keberagaman, dan kehidupan Jakarta yang terus bergerak siang maupun malam. Wih, seru banget ya. Aduh, cepet ya, udah mau 5 abad aja Jakarta, gokil. Kayaknya baru kemarin 4 abad, enggak dong. Suka ngarang. Tapi bener deh, aku seneng banget. Aku dari kecil lahir dan besar di Jakarta. Gak cuman besar aja, kerja nyari duit juga di Jakarta. Jadi kayaknya kalau aku harus tinggal di luar Jakarta untuk waktu yang lama, belum tentu aku sanggup gitu. Karena emang dari kecil terbiasa dengan ritmenya Jakarta yang serba cepet gitu ya. Makanya aku paling sebel sama orang yang lelet. Selamat ulang tahun kota Jakarta. Ini hamin berapa ya? Kan tanggal 22. Pokoknya bentar lagi lah. Mudah-mudahan angka 499 benar-benar melambangkan kedewasaan dan pastinya Jakarta jadi lebih baik lagi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lonely by 2NE1. 2NE1 itu adalah idol K-pop ya. Gue gak tahu deh generasi keberapa, mungkin Fajar lebih ngerti karena gue gak terlalu ngikutin banget K-pop kan. Tapi kalau ngomongin soal industri musik pop Asia, tahu gak sih kalau ternyata di tahun 2027 nanti Grammy Awards ini bakal menghadirkan kategori baru khusus untuk musik pop Asia di tahun depan ya. Jadi memang langkah ini jadi bentuk semacam pengakuan gitu, karena memang pengaruh musik Asia di industri musik global ini udah kelihatan banget ya. Jadi Recording Academy mengumumkan kategori Best Asian Pop Music Performance yang akan diperebutkan mulai Grammy tahun depan, dan memang ini ditujukan untuk mengapresiasi penampilan musik pop Asia yang berasal atau mendapat pengakuan luas di pasar Asia. Jadi untuk kategori genre pop Asia ini luas banget, termasuk K-pop, J-pop, dan juga C-pop atau C-pop ya. Jadi ada Korean pop, Japanese pop, Jepang, dan juga China pop gitu ya kan. Seru nih. Dan selain Best Asian Pop Music Performance, Grammy Award juga menambahkan 4 kategori baru lainnya, yaitu Best Latin Song, Best R&B Collaboration or Duo or Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, dan juga Best Traditional Folk Album. Jadi dengan penambahan kategori-kategori tadi, total penghargaan yang bakal diperebutkan di Grammy tahun depan itu ada 100 kategori. Gede banget ya. Banyak lebih tepat ya. Cuman ada satu yang ngeganjel nih untuk si kategori Best Asian tadi. Kan ada J-pop, K-pop, dan juga C-pop. Kurang satu, tahu gak apa? I-pop, ya kan? Indonesian pop. Tahu dong, sekarang udah banyak banget lagu-lagu Indonesia yang mendunia ya kan, kayak lagunya Nona, terus siapa lagi, musisi-musisi Indonesia yang emang udah sampai keluar gitu namanya. Udah siap belum? Menurut gue sih harusnya bisa masuk sih I-pop ya, mudah-mudahan aja ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu berusaha di bawah hujan dari It Gitaf. Sayangnya hari ini panas banget, tidak ada terlihat tanda-tanda bakal turun hujan ya. Ya udahlah, gak apa-apa, enak juga cerah lagi. Cucian jadi pada kering kan teman Pro 2. Dan kalau cuacanya cerah gini nih paling enak ya buat kita ngapain, hunting foto, buh. Bagus banget pasti hasilnya ya kan, apalagi ini menjelang-menjelang sore nih, cahayanya lagi bagus-bagusnya banget tuh kalau kamu hunting foto. Nah, kalau ngomongin soal fotografi, sebentar lagi kita akan ngobrol sama teman-teman dari Undira yang mau bikin pameran fotografi Lens of Humanity Human Interest ya. Jadi buat kamu yang penasaran sama cerita dari teman-teman Undira, kayak apa sih proses mereka mempersiapkan si pameran fotografi ini ya kan, emang iseng ajakah bikin pameran ini atau semacam tugas kuliah, nanti kita bakal kulik. Dan apakah pamerannya terbuka untuk umum, siapa tahu kamu pengen belajar juga, pengen lihat foto-fotonya, nanti kita tanya-tanya sama teman-teman dari Undira di Sore Ceria Squad jam 4 sampai jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Teman terbaik kamu balik lagi di Sore Ceria Squad Teman Pro 2. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, hari ini kita akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Undira. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Kita kenalan dulu kali ya. Ada siapa aja di sini, silakan.
1: Saya dengan Fahru.
0: Fahru.
1: Ya, Fahru.
0: Fahru dari Undira semester berapa? Jurusan apa?
1: Di Undira tuh sekarang di semester 3.
0: Semester 3.
1: Jurusan Ilmu Komunikasi.
0: Ilmu Komunikasi. Oke, ada Fahru semester 3 dan di sebelahnya Fahru ada.
2: Halo, aku ada di sini Angel. Aku dari mahasiswa Undira juga. Aku semester 3 juga.
0: Semester
2: dan
0: 3.
2: Satu jurusan juga dari satu Ilmu
0: jurusan,
2: Komunikasi.
0: Satu jurusan ya, Ilmu Komunikasi. Oke, ini berarti kelas reguler atau kelas karyawan? Berdua?
1: Kelas karyawan.
0: Kelas karyawan. Berarti kuliahnya malam ya, sore ke malam gitu ya?
1: Malam aja.
0: Oh, malam aja. Malam aja. Tapi kalau kelas karyawan di Undira tuh setiap harikah memang ada kelas atau gimana?
1: Jadi kalau di Undira itu ada kelas karyawan untuk offline dan online-nya. Jadi yang offline itu 2 hari, yang online-nya itu 4 hari.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi 1 minggu full ada kuliahnya.
0: Oh iya. Emang gitu. Kalau kelas karyawan emang harus dikejar di weekend ya. Karena kan weekday kerja mau nggak mau. Oke. Tapi kesibukannya berarti karena Angel sama Fahru ini ngambil kelas karyawan di samping kuliah, berarti kerja juga atau gimana?
1: Betul, kerja juga.
0: Di bidang apa kalau boleh tahu, Fahru?
1: Kalau saya di kebetulan kantor saya di sebelah Kementerian Komdigi.
0: Oh, Komdigi. Ya ampun. Di bidang apa? Di bagian
1: saya
0: apa, sorry?
1: Di Direktorat Jenderal Ekosistem Digital di sekretariatnya.
0: Oh, di sekretariatnya. Oke. Wah, ini berarti cuti setengah hari ya? Atau udah pulang?
1: Udah
0: jam 4 udah aman ya? Udah jam 4 aman. Oke. Kalau Angel?
2: Kalau aku ngajar.
0: Ngajar?
2: Iya, betul. Aku di perusahaan Anakku Educare, aku sebagai guru di sana.
0: Oh, guru apa tuh berarti spesifik ya?
2: Aku guru anakku baca tulis sama sempoa sih.
0: Oh, sempoa. Yes. Berarti jago dong ngitungnya.
1: Jago banget.
0: Tapi hati-hati loh, hitung-hitungan loh nanti orangnya loh. Aku agak minder nih sama orang yang jago ngitung soalnya ya. Oke. Jadi kesibukannya pagi kerja, malam kuliah, weekend kuliah gitu.
2: Betul.
0: Ya. Tapi sebelum kita ngomongin spesifik acaranya nih, aku mau tanya kenapa waktu itu ngambil kuliah jurusan komunikasi dan maksudnya udah kerja kan? Kenapa memutuskan untuk kuliah lagi? Atau kenapa memutuskan untuk kuliah deh gitu?
1: Oke. Kalau saya tuh sesuai ya.
0: Oh, karena kerjanya di Komdigi ya.
1: Alasan keduanya ya mungkin ada masih ada waktu ya, masih ada waktu yang lumayan tersisa gitu ya. Jadi dimanfaatkan
0: untuk kuliah.
1: Kuliah aja.
0: Oke. Gitu. Kirain biar gajinya naik gitu. Iya kan?
1: Itu mau disambil.
0: Iya. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan untuk upgrade diri juga, benar-benar.
1: Ya, jabatan segala macam.
0: Betul ya. Kalau Angel?
2: Kalau aku memang udah ada niatan kuliah juga sih kak. Jadi sambil nyari-nyari juga waktu itu tanya juga ke teman kantor yang deket dari tempat kantor tuh apa gitu kampusnya.
0: Oh, kantornya kebetulan deket kampus.
2: Iya. Yeah.
0: Oh, gitu. Terus kenapa ngambilnya komunikasi?
2: Karena pengen. Dan kebetulan kan kalau kelas karyawan itu kan jurusannya terbatas nih kak. Jadi yang masih aku mumpuni itu jurusan
0: komunikasi. Ya. Lagian juga kepake ya karena buat ngajar juga biar public speakingnya makin oke kan.
2: Iya.
0: Oke. Berarti sekarang udah semester 3 ya. Udah mulai padat belum jadwal perkuliahan atau memang dari awal ini udah digeber gitu? Ngerasanya gimana?
1: Sangat padat.
0: Karena menjalankan dua profesi sekaligus kan. Terus sesuai dengan ekspektasi nggak selama perjalanan kuliah ini bahwa ternyata oh ya benar memang belajar ilmu komunikasi tuh ya sesuai dengan apa yang dibayangkan sebelumnya atau ternyata malah lebih sulit gitu?
1: Kalau tingkat kesulitan sih beda-beda orang.

0: Gak ketemu hitung-hitungan kan? Lainnya ketemu di kantor aja ya.
1: Ketemu di kantor.
0: Oke, jadi akhirnya nih kita berdua biasa siaran berdua sama Fajar. Aku sendiri ngobrol dengan mereka berdua, teman pro dua, karena mereka mau bikin sebuah event namanya adalah pameran fotografi Lens of Humanity, ya kan? Ini aku penasaran, ini memang event tahunan kah dari teman-teman komunikasi Undira atau emang lagi iseng aja? Kayak enggak mungkin ya iseng ya. Karena kegiatannya udah banyak.
2: Kalau dibilang secara ini ya, secara apa namanya RPS gitu, ternyata pameran ini masuk dalam RPS-nya Undira.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, diadakannya setiap semester mungkin.
0: Setiap semester.
2: Jadi setahun itu bisa ada dua kali pameran.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
2: Gitu, karena kan yang saya mungkin nanti akan semester 4 kan, jadi yang semester 3 yang nanti diadainnya mungkin di bulan Desember.
0: Oh gitu, gitu. Jadi setahun dua kali ya. Oke oke oke. Dan kalau Fahru sendiri bertindak sebagai ketua pelaksana.
2: Iya nih ya. Ketua pelaksana.
0: Ketuplak ya, kalau kata anak sekarang disingkat ketuplak. Ya. Kalau Angel sebagai PIC acara. Oke, okay. Ini adalah dua jabatan yang lumayan krusial ya. Ya sebenarnya kalau ketua tinggal nunggu laporan sih sebenarnya ya. Laporan sama pertanggungjawaban anggota-anggotanya. Tapi kenapa waktu itu Fahru akhirnya jadi ketua nih? Maksudnya dipilih teman-teman kah? Atau dipilih dosen atau gimana? Atau mengajukan diri mungkin?
2: Kayaknya tanpa dijawab mungkin udah ini udah tahu.
0: Kenapa?
2: Gitu. Jadi tuh saya itu termasuk mahasiswa yang apa? Yang bapaknya anak-anak.
0: Oh, senior ya di kelas ya.
2: Jadi saya sendiri yang apa? Saya sendiri yang usianya sudah hampir kepala 4 gitu. Yang lainnya masih under 30 ya. Jadi ya udah gitu kan, dosen ya Pak Fahru aja lah.
0: Oke,
2: gitu.
0: Tapi gitu. Aman dong maksudnya. Aman. Emang mungkin di kantor udah sering juga kan ngurusin event kayak gini kan?
2: Ya seperti itulah.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Mengarrange-nya tuh lebih mudah, tinggal kita apa namanya kasih ke PIC-PIC yang lain aja.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau Angel jadi PIC acara kenapa?
1: Sebenarnya karena mau nyoba juga sih Kak, karena di beberapa event sebelumnya tuh belum pernah megang acara gitu.
0: Oh, biasanya apa kebagiannya?
1: Waktu yang terakhir aku jadi BPH-nya,
0: okay.
1: Aku bagian wakilnya. Jadi kayak pengen ikut terjun juga gimana sih buat mempersiapkan acara gitu, dan ternyata sekerus ya.
0: Ternyata kayaknya aku menyesal deh. Tahu gitu aku gak jadi seksi acara, seksi konsumsi aja. Oke. Jadi memang ini selalu ada ya di tiap selalu semester. Ada. Untuk mata kuliahnya berarti fotografi.
2: Fotografi.
0: Oke. Nanti kita akan tanya detail seputar acaranya, teman pro 2, si pameran fotografi ini. Apakah memang terbuka untuk umum atau memang internal aja anak-anak Undira? Nanti kita akan ngobrol lagi sama Fahru sama Angel dari Undira. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Oke teman Pro 2 balik lagi masih di Sore Ceria Squad hari ini. Dan kita masih ngobrol sama Fahru sama Angel juga dari Undira, dari ilmu komunikasinya ya. Dan mereka lagi sibuk banget mempersiapkan pameran fotografi yang akan digelar tanggal berapa. Nah ini tadi belum disebutin nih spesifiknya.
1: Untuk tanggal ya, di tanggal 26 dan 27 Juni.
0: Oh, jadi berarti
1: minggu besok nih.
0: Minggu besok, hari apa tuh?
1: Hari
0: Jumat Sabtu. Oh, Jumat Sabtu. Oke, oke, oke. 26 dan 27 Juni. Oke. Okay. Mm-hmm. Itu terbuka untuk umum kah atau memang internal anak-anak Undira aja yang boleh ikutan pameran dan boleh menyaksikan hasil karyanya?
2: Kita terbuka untuk umum sih kak. Terus habis itu kita juga ada mengundang beberapa kampus kayak ada UIN, terus IKJ.
0: IKJ, oke. Jadi ada perwakilan dari kampus-kampus lain juga boleh datang ya. Oke, nah berarti tahun ini apa tema fotografinya yang diangkat tuh tentang apa?
1: Genre yang diangkat itu human interest.
0: Human interest.
1: Oke. Gitu. Jadi kan salah satu genre dari fotografi kan itu ya. Jadi kita cuman challenge-nya adalah kalau bicara human interest itu kan bicara kejujuran ya gitu. Artinya bagaimana foto itu memberikan makna bagi yang melihatnya gitu kan. Gak bisa kita memberikan narasi foto ini mau begini-begini. Keterbatasannya tuh ada gitu kalau misalnya kayak gitu. Kita hanya memberikan satu foto dan yang melihat karya kita gitu, itu akan mengartikannya dengan berbagai macam persepsinya dia terhadap gambar itu gitu.
0: Oke. Tapi human interest itu memang dipilih sama teman-teman panitia atau memang dari dosen pembimbing mungkin yang udah menentukan temanya?
1: Enggak ya, dari kita.
0: Dari panitia. Oke. Jadi emang ya udah human interest aja ya. Oke. Dan susahnya kalau human interest tuh apalagi buat orang-orang yang ngerti art banget ya, ngerti fotografi banget, ketika kita hunting foto tuh nggak bisa kayak bayar orang untuk pura-pura ngapain gitu kan misalnya, nggak bisa tuh karena bakal kebaca, bakal kelihatan dia acting, jadi harus bener-bener real ya.
2: Iya.
0: Dulu nilai fotografi aku C loh. Makanya kayaknya susah gitu ya fotografi. Tapi emang akhirnya mengambil tema human interest karena memang keputusan dari teman-teman panitia. Dan ketika disetujui terus dijalankan, mungkin teman-teman peserta dari pameran fotografi ini udah mulai hunting foto. Ada laporan gak sih ke teman-teman panitia kayak, susah ternyata ya human interest gitu. Banyak yang ngeluh gitu gak?
1: Banyak, jadi kan gini, secara makna human interest itu kan sebenarnya kan hal-hal yang sebenarnya kita lihat setiap
0: sehari-hari.
1: Hari gitu kan. Cuman ketika kita mau menangkap momen itu sulit.
0: Susah.
1: Itu yang susahnya itu.
0: Jadi gitu. Banyak yang komplain juga ya. Ini bisa diganti gak sih temanya?
1: Lebih spesifik gitu kan ya.
0: Iya. Tapi kalau teman-teman panitia sendiri ikut hunting foto juga, nanti karyanya dipamerkan juga atau memang hanya peserta aja?
1: Panitia tuh ikut kita berikan slot ya untuk panitia gitu. Jadi kita juga hunting.
0: Okay.
1: Ya, hunting juga. Kita kan karena kita sebagai mahasiswa
0: juga. Mahasiswa
1: juga kan.
0: Jadi dinilai juga ya.
2: Betul.
0: Iya. Okay. Total ada berapa karya berarti nanti yang bakal dipamerkan?
2: Kurang lebih ada 60 ya, Pak.
1: Hampir 60.
2: Hampir 60 karya nanti.
0: Okay. Nah, terus porsinya tuh maksudnya semua akan dipamerkan kah atau memang akan dinilai dulu sama dosen terus dikurasi dulu mana yang akan ditampilkan, mana yang mungkin masih kurang nih atau gimana sistemnya?
2: Ya betul, sistemnya kita ada kurasi kak.
0: Oke.
2: Jadi nanti semua mahasiswa mengumpulkan dulu 5-10 foto ke dosen, nanti ntar baru dikurasi sama dosen. Jadi ada satu yang akan di accept buat terjun.
0: Jadi semuanya pasti ditampilkan, cuman ngirim karyanya tuh gak cuma satu. Oke. Nah kalau pribadi masing-masing nih, Faru sama Angel udah ngirim karya belum ke dosen?
2: Aku udah.
0: Aku baru deh.
1: Itu, aduh, monitor panitia aja masih
0: ribet
1: berlangsung
0: ya? Nah itu dia susahnya jadi panitia kan. Maksudnya ketika kita jadi peserta doang, jadi mahasiswa yang gak jadi panitia mungkin akan lebih fokusnya ke hunting foto aja. Tapi ketika kamu jadi panitia pasti kan kayak, aduh mikirin acara juga, mikirin foto belum di accept juga. Angel ngirim berapa karya kemarin?
2: Kemarin kayaknya ada 8
0: kan? Ada 8
2: sampai 10 foto.
0: Huntingnya ke daerah mana aja tuh?
2: Waktu itu aku pertama hunting ke Baduy.
0: Oh, jauh banget. Emang niat?
1: Niat
0: hunting ke Baduy dalam atau Baduy luar?
2: Baduy luar.
0: Baduy kan? Luar, oke. Okay.
2: Iya. Terus habis itu baru ke Kota Tua.
0: Kota Tua.
2: Yang banyak-banyak.
0: Biasanya tuh kalau dulu teman-teman aku huntingnya ke kali-kali tuh. Ya gitu tuh pasti kalau human interest huntingnya ke kali-kali, ya kan? Ke Kota Tua, terus kemana lagi?
2: Terus aku ke pelabuhan juga.
0: Oh, pelabuhan, iya.
2: Terus terakhir ke ini
1: GBK.
2: Iya,
0: GBK. Oke. Nah, kalau fotonya tuh berarti apakah boleh diambil pakai handphone, pakai ponsel, atau memang harus pakai kamera profesional?
1: Kalau teman-teman sih ada yang pakai kamera profesional ya, ada juga yang izin sama dosennya karena nggak punya gitu ya, atau mungkin bisa sewa atau segala macam. Ya, yang ada yang pakai handphone.
0: Pakai handphone juga nggak apa-apa ya. Mungkin handphonenya udah canggih. Handphonenya seharga motor gitu kan ada ya.
1: Ada.
0: Yang pakai telezoom gitu kan ada ya, sama aja ya. Kalau Faru gimana? Udah niat mau hunting kemana nih? Karena belum ngumpulin kan.
1: Saya di depan kantor aja.
0: Monas banyak. Atau proyek MRT tuh mungkin bisa ya. Minta izin ke ini lorong. Tapi ada deadline-nya enggak ngumpulin karyanya kapan? Karena acaranya tanggal 26 kan?
2: Iya,
1: ada. Akhir pekan ini kita deadline untuk pengiriman karya. Setelah nanti dikurasi dan dikumpulkan ke dalam satu G Drive gitu ya. Nanti tinggal kita cetak gitu. Karena waktu kita kan tinggal satu
2: minggu
1: lagi
0: satu
1: ya.
0: Minggu ya. Oke. Nah, untuk dicetaknya nanti yang di pameran ukuran berapa? Berapa kali berapa fotonya?
2: Kita ukuran 12R.
0: 12R. Semua fotonya 12R. Oke. Nah, terus ada yang spesial enggak sih maksudnya di pameran itu? Apakah memang nanti akan ditentukan misalnya best foto gitu. Ya. Kayak gitu-gitu ada enggak?
1: Ada. Ada wording-nya.
0: Oh, ada wording-nya. Apa kategorinya? Boleh di-spill enggak apa aja?
1: Spill lah.
0: Apa?
2: Kalau kita mencari yang the best three kan.
0: Best three, oke.
2: The best three, terus kita juga ada cari yang terfavorit.
0: Terfavorit,
2: oke. Itu dinilainya oleh peserta dan pengunjung nanti.
0: Oh, gitu. Jadi pengunjung boleh nilai nih boleh. Mana yang jadi favoritnya. Boleh. Wah, kalau gitu bawa supporter tuh harus. Misalnya baru nih bawa keluarganya se-RT gitu kan. Datang ntar pada pilih foto gue ya gitu.
2: Ini yang di nomor ini ya.
0: Iya. Oke. Terus ada apa lagi? Udah itu aja.
1: Iya. Paling kalau buat karya wordingnya ada yang mungkin dari penilai ya, yang spesial
0: dari dosen ya.
1: Dari dosen sama narasumber kita.
2: Narasumbernya juga.
0: Oh, narasumber. Ya, ada ya. Ini seminar workshop ada seminar gitu. Oke. Nah, gitu. Itu berarti 2 hari 26 27 rangkaian acaranya apa aja?
1: Nah, ini Angel ya.
0: Oh ya, silakan seksi acara. Gimana Angel?
2: Jadi untuk di day one itu kita lebih fokus ke kata sambutan sih Kak sama buat openingnya.
0: Seremonial lah ya.
2: Betul. Terus nanti ntar after itu di penghujung acara di Dewan itu kita ada seminar juga dari sponsor kita. Terus nanti ada demo juga make up.
0: Oh, ada demo make up. Iya, oke.
2: Sebagai pengisi acara. Terus kalau buat Dewan sih gitu-gitu aja sih Kak. Cuma kita lebih ke fokus di day 2. Day 2 kita baru ada seminarnya, terus kayak yang buat awarding tadi, yang buat penghargaan, terus kita juga ada hiburan juga nanti buat teman-teman sekalian.
0: Gitu. Nah, acaranya dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Kita start dari jam 8 sampai jam 4 sore, Kak.
0: Dua hari itu?
2: Betul, dua hari itu.
0: Nah, berarti kalau untuk pameran fotografinya, si foto-foto ini dipamerkannya dua hari ya, full ya?
2: Iya, betul.
0: Jadi selama acara berlangsung, foto tetap dipajang nih ya?
2: Betul.
0: Ih, seru banget deh.
1: Seru banget.
0: Seru banget, tapi emang ngerasain banget akhirnya sekarang kayak capeknya ya ngurusin acara, mungkin ngurusin panitia juga karena pasti satu sama lain ada slacknya kan, ya, ada beda pendapat kan. Oke, nanti kita kulik lagi teman Pro 2, sekalian juga kita tanya kalau untuk umum apakah harus beli tiket masuk atau enggak ya, for free atau enggak, nanti kita ngobrol lagi sama Faru sama Angel. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Masih di sore ceria Squad Tempat Pro 2, kita masih ngobrol sama teman-teman dari Undira ya. Ini Undira yang di Tanjung Duren ya. Tanjung Duren. Jadi kampusnya tadi ada 3 katanya, Tanjung Duren, terus Greenfield
1: sama Cibubur.
0: Oke. Nah, kalau pamerannya nanti berarti yang di Tanjung Duren atau yang di Greenfield?
2: Tanjung Duren.
0: Oke. Lebih ini ya, lebih strategis kayaknya.
1: Karena itu pusatnya juga.
0: Oh, pusatnya emang di situ. Oke. Nah, terus tadi kan Angel bilang emang ini terbuka untuk umum kan? Ya. Semua boleh datang gitu. Apakah memang yang datang nanti kena apa HTM-nya berapa, harus beli tiket masuk dulu atau for free aja?
1: Kita for free.
0: For free ya.
1: Iya, jadi siapapun boleh datang. Tinggal isi link G-form aja sih, Kak.
0: Oh, isi link G-form.
1: Iya, syaratnya itu aja.
0: Jadi antara karena tadi startnya jam 8, berarti mungkin kalau Jumat tuh mungkin kayak akan lebih enaknya abis sholat Jumat kali ya. Tuh boleh tuh datang sampai sore gitu ya. Oke. Terus apa nih yang membedakan pameran fotografi di angkatan ini dengan yang sebelum-sebelumnya, kalau menurut kalian berdua kira-kira di sini nanti apa yang seru?
2: Nah, yang seru itu yang pertama acaranya kita padatkan.
0: Oke.
2: Jadi itu dulu ya, mungkin yang sebelumnya itu ada seminarnya aja.
0: Oke.
2: Seminarnya kita tetap ada karena kita ngejar sertifikat ya. Tapi seperti tadi ada make up, terus apa namanya, acara dari sponsor gitu, ada fun game gitu-gitu tuh kayaknya baru kita
0: adakan di tahun ini.
2: Oh,
0: iya.
2: Jadi lebih apa? Lebih
1: rame aja sih.
0: Ya.
1: Iya. Oke. Dan lebih proper juga, soalnya kemarin masih kayak sepi-sepi aja sih gitu.
0: Oh, berarti tahun kemarin sempat lihat juga tuh ya pamerannya ya?
1: Sempat lihat ya.
0: Oke. Jadi tentunya yang kemarin jadi pembelajaran. Betul, supaya yang kedepannya harus lebih baik lebih lagi. Dan mudah-mudahan lagi tahun ini akan lebih baik dari yang kemarin ya.
2: Iya.
0: Oke. Terus apa kesulitannya apa selain tadi? Teman-teman panitia juga harus mikirin foto untuk karya sendiri, untuk nilai sendiri juga. Apa nih kesulitan yang ngurusin acara ini? Mungkin dari sesama panitia ada beda pendapat kah? Atau mungkin ada yang ngambek-ngambekan gitu-gitu, ada gak?
2: Ada banget gitu. Kalau panitia kan ya itulah apa namanya, kayaknya fungsinya ketua lah nanti situ.
0: Menengahi
2: gitu
0: ya. Makanya dipilihnya Faru nih. Untuk bisa mendamaikan yang Gen Z ini mungkin ya.
1: Karena jujur sebagai PIC acara banyak ide-ide dari teman-teman panitia juga. Dan ide-idenya tuh bagus-bagus banget. Cuma kita harus sesuaikan juga kan dengan tema yang udah kita launchingkan. Itu gimana nanti gitu.
0: Okay. Dan takutnya nanti kalau misalnya ada satu yang gak diambil, ntar dia ngambek. Ya kan, pundung nih gimana nih gitu ya. Tapi total panitia ada berapa?
1: Kita kurang lebih ada 56
2: orang.
0: Ya. Oh, banyak juga ya.
1: 56.
0: Oke. Ada seksi apa, divisinya masing-masing, ada seksi acara.
1: Apalagi konsumsi, penerima tamu.
0: Oke.
1: Keamanan,
2: dekorasi.
0: Ya. Berarti tanggal 25 udah mulai sibuk tuh ya.
1: Betul.
0: Waduh.
1: Mulai loading bareng. Lembur lah ya.
0: Oke. Terus gimana dong? Maksudnya apa ya? Maksudnya ini kan jadi satu penilaian juga nantinya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Untuk teman-teman panitia, apakah memang selain yang hasil karya foto dinilai, apakah pekerjaan panitia mempersiapkan acara ini juga masuk ke dalam penilaian mata kuliah tertentu gitu?
2: Betul.
0: Oh iya.
1: Ini masuk dinilai masuk juga. Oh. Jadi kita ada nilai tambahan, ada sertifikat tambahannya juga.
0: Oh gitu. Jadi kelebihannya itu ya, jadi panitia ya.
2: Salah satu syarat untuk apa? Nanti di akhir ya.
1: Akhir,
2: di akhir itu
1: syarat lulus
2: itu
1: harus punya 10 sertifikat.
0: Oh gitu. Yeah. Sekarang 10.
1: Iya. Yeah.
0: 10 total dari semester awal sampai akhir.
1: Betul.
0: Oke.
2: Kalau jadi panitia, terus peserta, terus ikut seminar, udah
0: 3 tuh. Enggak nyari 7 lagi. Tapi kalau sertifikatnya memang harus yang dikeluarkan oleh kampus atau dari lain?
2: Karena ini kita dari RPS ya, itu kampus kan mengeluarkan. Terus kalau dari eksternal juga yang terafiliasi dengan mungkin pemerintahan.
0: Itu boleh ya?
2: Boleh.
0: Itu dihitung juga.
1: Betul.
0: Oke. Wah, udah harus dari, berarti kalau kuliah zaman sekarang tuh dari semester 1 harus sudah aktif ya.
2: Sudah aktif. Betul.
0: Harus sudah aktif banget. Iya, iya, iya.
1: Biar
0: ya,
1: di
0: ya,
1: akhirnya bisa santai.
0: Ya, ya walaupun susah juga sih santai. Karena kan kalian sambil kerja juga.
2: Iya.
0: Santai-santai juga. Tapi selama ini gimana? Maksudnya kan ketika jadi panitia akhirnya fokusnya ke kerjaan juga, ke kuliah juga, dan jadi panitia juga gitu. Udah mulai kebakar belum nih rasanya pala?
1: Jujur udah mulai tumbang juga dikit-dikit.
0: Ngerasain gitu juga?
2: Ya, kalau saya sih emang ngerasain banget ya gitu kan. Karena kan selain untuk kampus, terus untuk kantor gitu ya.
0: Kantor juga.
2: Untuk keluarga juga.
0: Oh iya.
2: Gitu kan. Jadi tiga hal ini nih yang apa, yang terkadang apalagi dalam momen ini ya, itu kita mesti tahu skala prioritasnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Mungkin saat ini ya apa namanya, kita lagi mau ngurusin pameran dulu nih gitu kan. Waktu kita ya untuk pameran aja dulu gitu.
0: Apalagi kalau di kantor lagi banyak acara ya. Apalagi kalau udah masuk tengah tahun gini kan. Wah, kecuali kalau awal tahun, kalau tengah tahun udah banyak deh sampai akhir tahun nih. Tapi gimana kalau untuk mata kuliah yang lain gitu? Maksudnya ada enggak kayak dosen-dosen tertentu dari salah satu mata kuliah tertentu yang kayak, nih anak-anak ini kok jadi pada semuanya ngurusin fotografi semua nih, mata kuliah saya jangan diabaikan dong, gitu-gitu.
2: Enggak sih ya.
0: Enggak. Aman ya.
2: Aman.
0: Saling support ya, ya berarti ya. Ya.
2: Enggak. Jadi kita kalau pas kuliah yang lain, kita kuliah aja gitu.
0: Yeah,
2: jadi setelah kita kuliah baru kita omongin ya.
1: Betul. Jadi udah ada porsinya nih, time-nya nanti kita ngomongin pameran tuh after kuliah.
0: Oke, oke. Berarti karena kan kalau kelas karyawan semuanya kerja nih ya.
1: Yeah.
0: Ngumpulnya atau meeting-nya banyakan Zoom dong atau gimana? Tetap di kampus.
1: Offline. Tetap offline, tapi jadi, pas lagi kelas online.
0: Pas lagi kelas ya.
1: Iya.
0: Kalau kuliah kelas karyawan tuh biasanya kalau let's say weekend deh gitu, Sabtu gitu. Itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Padat. Pagi sampai sore kah?
2: Nah, kalau kita kan yang offline itu cuma 2 hari ya.
0: Oh, iya. Cuma 2 hari.
1: Senin, Selasa aja.
2: Sisanya online, tapi di Sabtu itu ada 2 mata kuliah. Gitu. Lebih padat lah dibandingin yang hari biasa, yang
0: weekday
2: gitu. Jadi itu aja sih yang membedakannya.
0: Oke. Lumayan ya, kerja keras banget nih. Terus gimana, berarti untuk yang pameran fotografi ini kira-kira persiapan udah berapa persen nih? Kalau dihitung deh gitu.
1: Kurang lebih udah
2: 85.
0: Oke, tinggal nunggu
1: eksekusi.
0: Ya, sama nunggu kurasi dari dosen kan.
1: Betul.
0: Kayaknya dosennya juga pusing deh ngurasinya. Karena kalau satu orang ngurus, satu orang ngirim
2: 8
0: minimal 8 gitu ya. Dikali berapa?
2: 60.
0: 400. Wow. Dan itu ngirim ke dosennya apakah file digital aja atau memang harus udah dicetak gitu?
2: File digital aja ya.
0: Oh ya. Biar ini juga ya nggak buang-buang kertas ya. Tapi apa nih kalau dari masing-masing gitu ya, dari Fahru, dari Angel juga. Kesulitan ada pasti ngurusin panitia, mikirin karya sendiri juga. Tapi udah mulai berasa ada happy-nya gak sih? Kayak, oh ternyata seru ya gitu, ngurusin acara, terus atau mungkin udah dapet semacam benefit gitu. Karena Fahru jadi ketua mungkin akhirnya dilihat sama dosen gitu. Kayak gitu-gitu ada gak sih?
2: Kalau saya yang melihatnya itu, yang sangat menyenangkan dari ini tuh prosesnya.
0: Prosesnya
2: okay. Gitu. Jadi dari saat pemilihan apa panitiaan gitu kan. Bahkan mungkin ada drama-drama yang seperti apa tadi itu kan gitu.
0: Ada yang cinlok mungkin ya. Ya kalau single gak apa-apa ya, gitu gak apa-apa, kan gitu.
2: Nah kayak gitu-gitunya tuh yang menyenangkan. Kalau saya sih happy-happy aja gitu. Okay. Walaupun terlihat sibuk gitu ya, terlihat susah gitu. Tapi ya happy-happy aja sih selama ini. Karena teman-teman juga seru gitu. Penelitian lain seru-seru semua.
0: Seru-seru semua. Oke, Angel gimana?
1: Kurang lebih hampir sama sih kayak Pak Fahru. Kita juga lebih seru di prosesnya sebenarnya. Benar. Karena kita juga nyatuin pikiran-pikiran orang dan mulai dari sini juga kita lebih ada bonding dengan kelas lain. Karena kita gabungan kak dari kelas Sabtu yang pagi.
0: Oh gitu. Nah kadang-kadang biasanya kalau gabungan kelas gitu kan suka ada
1: Iya kan?
0: Gue gak tahu deh ya kalau kelas karyawan. Tapi dulu sepengalaman gue kalau kuliah gabung sama kelas lain kayak, eh si ini kok mau menang sendiri sih gitu ya kan. Tapi ini enggak ya? Enggak. Ada. Tapi aman ya.
1: Aman.
0: kan. Oke. Okay. Mungkin itulah akhirnya yang memutuskan kenapa Fahru jadi ketua pelaksana ya. Jadi supaya bisa menengahi adik-adiknya di sini gitu. Tapi satu yang bikin aku salah fokus juga dari tadi ngelihat ini pakai kaos yang sengaja dibuat sama panitia atau gimana? Ya,
2: betul. Ini seragam panitianya.
0: Oke. Okay.
1: Ini seragam panitia nanti.
0: Jadi mereka berdua pakai kaos warna putih terus di
2: sisi kiri
0: bagian dada tuh ada gambar kamera, ya, lensa kamera.
1: Betul.
0: Tulisannya apa tuh?
2: Lens of humanity.
0: Oke. Okay. Ini
2: di belakangnya juga ada
1: desainnya.
0: Aku belum lihat. Sorry Angel, boleh muter. Apa tuh? Pameran fotografi. Oh, dengan foto-foto human interest ya.
1: Betul.
0: Itu yang ngedesain siapa?
1: Tim desain.
0: Dari panitia kita. Oh, seru. Jadi ada kaos khusus. Nanti ini dipakai pas hari H berarti.
2: Ya.
1: Kita pakainya di day 2.
0: Di day 2. Oh iya, enggak mungkin 2 hari berturut-turut ya, agak bau nanti. Dicuci enggak kering gitu ya. Oke, okay, jadi kalau teman-teman ada yang mau datang nih, kira-kira tinggal datang aja langsung atau harus ngisi form dulu dari sekarang atau gimana?
2: Jadi kita kan ada divisi tamu ya. Nanti dia sudah mempersiapkan apa barcode-nya. Jadi nanti akan dengan tim medsos ya akan di share di media sosial kita.
0: Gitu. Apa tuh Instagramnya boleh di share?
1: Boleh banget.
0: Apa Instagramnya panitia yang sekarang, acara yang sekarang, atau di Vkom Undiranya atau di mana?
1: Kita punya IG buat panitia kita.
2: Buat panitia, betul.
1: Ada di ilkom.lensofhumanity.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Buat teman-teman jangan lupa follow ya.
0: Yes. Jadi nanti informasinya akan di-share di situ
2: akan
0: ya.
2: Betul.
0: Oke, okay. Sip. Jadi tinggal datang aja tanggal 26 dan
2: 27
0: Juni di Undira.
2: Betul. Undira Tanjung Duren.
0: Kampus Tanjung Duren. Iya, itu saran aku sih lebih baik datangnya jangan pas pagi banget atau pas sore banget. Kecuali panitia ya, karena macet kan daerah situ.
1: Betul.
0: Dan itu one way.
2: Iya, one way
0: banget tuh ya, dengan antrian pisang madunya yang sangat padat di sekitar situ ya. Oke, mudah-mudahan sukses acaranya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin, Faru?
2: Buat pendengar RRI ya.
0: Teman Pro 2.
2: Kami menantikan pendengar semua untuk hadir di acara
1: pameran kita
2: di Lens of Humanity gitu di tanggal 26 dan 27.
0: Oke, sekalian mungkin buat yang nyari kampus ya kan. Kayaknya sekali lagi buka pendaftaran
1: lagi
0: kan.
1: Mungkin
0: mau masuk ilmu komunikasi atau mau ngambil kelas karyawan bisa tanya-tanya. Jadi lihat hasil karya teman-teman Undira terus kalian cari-cari informasi.
2: Betul.
0: Mungkin.
2: Betul.
0: Ya. Siapa tahu ya nanti kan dapat. Siapa tahu dapat diskon ya.
2: Iya.
0: Ya coba aja. Siapa tahu beruntung pakai kodenya Fahru mungkin bisa ya. Terima kasih sekali lagi Fahru Angel. Sama-sama. Sukses buat acaranya. Salam buat teman-teman panitia juga ya. Terima kasih banyak teman Prodo yang udah dengerin Sore Ceria Squad. Jangan lupa aku masih akan terus nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti.
3: Masih kena macet. Sabar ya. Masih

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Rimar, Lost in Goodbye. Gila ya suaranya Rimar, tinggi banget. Aduh, tadi kita udah ngobrol sama teman-teman dari Undira yang mau bikin pameran fotografi, teman Pro 2. Nah, kalau kamu nih di kampusnya atau di sekolahnya punya kegiatan yang oke, yang positif, mau bikin pensi, mau bikin pameran, mau bikin acara, boleh banget kamu share ke Pro 2 FM Jakarta supaya bisa kita ajak ngobrol bareng di Sore Ceria Squad ya. Atau kalau misalnya kamu punya komunitas yang kegiatannya seru, terus kamu punya prestasi di ekskul atau di UKM kampus, itu boleh banget pastinya ya. Tinggal DM aja ke Pro 2 FM Jakarta, Pro 2 FM JKT akunnya, atau DM ke WhatsApp. WhatsApp ke 0811-800-105 teman Pro 2. Tinggal bilang, kak aku mau dong jadi tamu di Sore Ceria Squad. Aku punya kegiatan ini, aku punya prestasi ini, bisa gak kira-kira? Nah, kirim sekarang, nanti akan di follow up sama tim Sore Ceria ya. Seru loh ngobrol-ngobrol di sini, atau bisa Zoom juga sih sebenarnya. Tapi lebih seru lagi kalau datang ke studio kan ya. Pokoknya tinggal kirim aja ya, supaya kamu bisa ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Squad Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 5 sore.

Teman terbaik kamu dewa bukan rahasia. Aku gak tahu ini jatuhnya rahasia atau bukan. Karena kamu ngikutin Piala Dunia gak sih? Jadi ini si penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini spesial banget buat Indonesia ya teman Pro 2. Walaupun Indonesia gak masuk ke dalam negara-negara yang bertanding ya di Piala Dunia, tapi Indonesia tuh ada kontribusinya, jangan sedih ya. Jadi ini keren banget sih, tapi kayaknya belum banyak yang tahu deh. Si bola resmi yang dipakai di partai final ya, bola yang namanya Adidas Trionda ini diproduksi di Indonesia dan dirancang sesuai dengan standar yang ditetapkan buat ajang sepak bola terbesar di dunia. Wow, jadi ini mengutamakan kualitas material dan desain, bahkan dilengkapi juga dengan sensor yang bisa mengirimkan data secara real time ke ruang video assistant referee atau VAR ya. Dan teknologi ini ngebantu banget perangkat pertandingan dalam memverifikasi keputusan penting seperti situasi offside dan juga titik kontak bola gitu. Jadi walaupun Indonesia nggak ikut tanding di Piala Dunia, tapi bolanya tuh dari Indonesia gitu. Diproduksinya di Indonesia, keren kan? Ih, seru banget ya. Tapi kalau ngomongin soal Piala Dunia nih, kita lihat coba jadwal pertandingan ya. Hari ini tanggal berapa guys? 18, oke. Tadi Uzbek sama Kolombia tuh 1-3 menang Kolombia. Terus Ghana Panama tadi 1-0 menang Ghana. Inggris Kroasia 4-2 Inggris. Portugal seri satu sama ya, kemarin Austria udah ya gitu. Jadi itu tadi pertandingan yang digelar di hari ini 18 Juni 2026. Kalau di besok ada gak ya? Bentar. Oh ini nih besok nih tanggal 19 jam 2 dini hari, nanti malam berarti ya, Swiss Bosnia. Terus mana lagi? Jam 5 subuh besok itu Kanada lawan Qatar. Jam 8 pagi Meksiko lawan Korea Selatan. Udah, itu aja 3 pertandingan ya. Kira-kira kamu jagoin yang mana dari beberapa negara yang aku sebutin tadi buat tanding di besok 19 Juni? Aku secara orang yang enggak ngerti-ngerti amat sama bola ya. Coba deh. Mana sih? Sotoy-sotoyan aku aja. Swiss Bosnia kayaknya Swiss. Cie, so tahu banget. Kanada Qatar, Kanada deh. Terus Meksiko Korea Selatan, Korea Selatan. Walaupun Meksiko juga jago sih. Tuan rumah pula ya kan. Tapi enggak apa-apa, aku dukung Korea Selatan aja deh. Biar sama-sama Asia gitu kan ya. Ya udah, pastinya kalau misalnya kamu mau lihat updatean Piala Dunia, jangan lupa buka rri.co.id, ada jadwal pertandingan, ada hasil pertandingan, pokoknya lengkap banget di situ, ada berita-beritanya juga ya. Jadi cek langsung di website RRI, rri.co.id.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore ceria. Eh, ada suara nih. Aduh, besok tuh hari Jumat ya. Ada beberapa yang WFH mungkin, tapi ada juga yang masuk kantor seperti biasa, ada juga yang kuliah, ada yang sekolah karena belum ambil rapot kan. Ambil rapot tuh setahu aku ada yang hari Sabtu gitu. Tapi buat yang masih sekolah, masih kelas mid ya, semangat ya. Bentar lagi weekend ya kan. Mudah-mudahan nanti pas bagi rapot naik kelas semua, amin. Terus kemarin tuh banyak banget kalau di TikTok aku lihat lagi pada deg-degan untuk daftar ke sekolah yang baru ya, mau masuk SD, SMP, SMA gitu. Dan orang tuanya rata-rata pada deg-degan, pada bikin konten gitu. Banyak yang kelempar lah apa segala macem. Tapi mudah-mudahan kamu bisa cocok, dapat sekolah yang kamu mau, teman Pro 2. Dan mudah-mudahan nanti bisa beradaptasi dengan baik di sekolah yang baru. Amin ya. Yang pasti buat kamu yang lagi di jalan sekarang tetap hati-hati ya. Boleh share informasi lalu lintasnya di sekitar kamu, WhatsApp aja ke 0811 800 105. Tadi ada yang WhatsApp, tapi maaf sekali karena kamu request lagu ya, gak bisa request lagu. Tadi ada siapa nih, Zulia di Jakarta katanya request, aduh mohon maaf nanti requestnya dijaga malam aja ya sama edit, nanti ada edit yang siaran. Oke, bentar lagi kita jelang azan maghrib, tapi nanti aja deh teman Pro 2, soalnya masih berapa menit lagi? 7 menit lagi. Kayak lagi ngitungin waktu beduk maghrib ya. Dihitungin banget berapa menit lagi. Padahal bukan bulan puasa. Tapi kan gak apa-apa, siapa tahu ada yang puasa Senin Kemis. Sabar ya.

0: Kupu-kupu dari Tiara Andini. Seru ya denger lagunya. Seseru suasana sore hari di Jakarta. Cerah banget dari tadi siang panas, terus sekarang udah mulai mendekati maghrib, udah mulai gelap. Tapi belum gelap-gelap amat sih kalau aku lihat dari jendela ya. Jendela gak tuh? Dengan pemandangan Monas tentu saja ya. Bentar lagi maghrib, kita jelang Teman Pro 2 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jam 17 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti nanti setelah azan maghrib berkumandang, aku bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Oke teman Pro 2, kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini. Sudah ada Brigadir Yasinta dari NTMC Polri, silakan.
2: Baik, terima kasih Desi di studio dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri akan mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, di mana bertepatan dengan jam pulang perkantoran, saat ini terjadi kepadatan arus lalu lintas, khususnya kendaraan dari arah Senayan yang akan menuju ke arah Gatot Subroto via jalur arteri. Kemudian untuk di jalur tol, saat ini juga terjadi kepadatan arus lalu lintas bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi atau Grogol. Kemudian untuk kendaraan dari arah sebaliknya terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini atau menggunakan jalur alternatif lainnya agar tidak terjebak oleh kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran, khususnya di jalur tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, begitupun arah sebaliknya. Namun demikian untuk di jalur arteri saat ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, khususnya di jalur tol, agar menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Brigadir Yasinta atas informasinya, selamat bertugas kembali.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Perunggu 33 kali. Banyak ya 33 kali. Besok malam kayaknya mumpung weekend, Jumat malam maksudnya. Udah weekend kan kalau Jumat malam. Gue pengen banget ke bioskop buat nonton filmnya Joe Taslim yang baru, The Furious ya. Ini adalah film action Hong Kong yang ternyata sukses mencuri perhatian publik internasional. Jadi emang film action, adegan laganya banyak banget ya. Sutradaranya adalah Kenji Tanigaki. Yang main ada Shi Miao, ada Chi Chayanin, ada Brian Lee, ada Joy Iwanaga, dan juga Joe Taslim serta Yayan Ruhian. Udah kuncian banget ya kalau ada Joe Taslim. Joe Taslim maksudnya, kenapa jadi ribet sih? Joe Taslim dan juga Kang Yayan Ruhian, ini pasti ceritanya bakal seru banget, berantemnya bakal all out banget. Dan ini ceritanya tentang perjuangan seorang ayah yang memburu jaringan perdagangan manusia demi menyelamatkan putrinya yang diculik. Gue tadi sempat nonton trailernya gitu kan, dan di sini Joe Taslim ceritanya jadi seorang jurnalis yang bernama Navin dan dia membantu proses pencarian, sementara Yayan Ruhian memerankan Tak dalam berbagai pertarungan intens. Jadi ini adegan fight-nya nih kayak kombinasi gitu loh, ada kungfunya, ada pencak silatnya, ada karatenya, dan juga ada taekwondo. Bahkan gue nggak tahu ya ini beneran se-epic itu apa enggak, karena film ini disebut-sebut sebagai salah satu film action terbaik tahun ini dan menuai pujian dari para kritikus internasional sampai sutradara Hollywood James Gunn yang mengapresiasi keberhasilan Kenji sang sutradara menghadirkan standar baru dalam genre film laga. Katanya sih emang beberapa netizen yang udah nonton komennya bilang ini film seru banget fight-nya. Jadi gue pengen banget nonton gitu. Kalau Toy Story 5 ya gue juga pengen banget nonton sih, cuman kayaknya nunggu ponakan-ponakan gue jadi biar ramean gitu ya. Dan mungkin nanti nunggu pas momen libur sekolah gitu. Ya nanti aja sih. Jadi kayaknya gue prefer pengen banget nonton si The Furious ini dulu. Kayaknya seru ya. Apalagi kalau nonton action tuh kayak ikutan, kayak lo tuh pengen ada di situ. Kalau gue rasanya kalau nonton action tuh pengen ada di situ buat bantuin aktornya berantem gitu. Padahal gue nggak bisa berantem guys, pasti gue nangis duluan. Tapi seru aja ya kan. Ada banyak film yang bisa lo tonton di weekend ini. Ada The Furious tadi, ada Toy Story 5. Terus film Indonesia masih ada apa lagi ya? Saya ingat gue masih ada Children of Heaven versi Indonesianya. Terus ada apa lagi ya? Backrooms, itu jujur gue belum nonton. Gue kayak 50-50 gitu mau nonton. Kayak ada yang bilang oke, tapi ada yang bilang gak jelas. Jadi kayak ntar aja deh. Terus Scary Movie juga menurut gue itu film random, receh banget. Tapi kalau lo emang dulu nonton Scary Movie 1-2 ya nonton aja sih. Tapi menurut gue agak kurang yang ini ya. Kayak kengeriannya tuh gak ada dibanding Scary Movie yang pertama. Walaupun lucu tapi tetap ada unsur kengeriannya kan. Kalau ini tuh kayak bener-bener ngerinya aja tuh gak dapet menurut gue. Si Scary Movie yang baru nih, Disclosure Day, juga menurut gue ekspektasi gue terlalu ketinggian. Ini pendapat pribadi gue ya. Kayak tadinya gue pikir akan banyak adegan berantem sama si aliennya, ternyata banyakan ngobrolnya. Dan filmnya durasinya panjang banget. Menurut gue kalau ternyata banyakan ngobrolnya harusnya gak sampai 2 jam lebih sih. Ih, belaga ala kritikus film deh si Aldiana. Pokoknya banyak film-film yang bisa lo tonton di bioskop ya. Ya kalau lo mau ke bioskop, saran gue ikutin peraturan yang ada di dalam bioskop tersebut. Karena kan sekarang udah mulai ada beberapa jaringan bioskop di Indonesia yang tidak memperbolehkan lo bawa tumbler lagi. Gak boleh bawa makanan minuman dari luar supaya lo bisa jajan di dalam. Yang paling penting sih adalah harus jaga ketertiban dan kebersihan ya. Karena bioskop itu tempat umum, jadi ya sebisa mungkin kalau lo jajan, makan, sampahnya buang sendiri di tempat sampah. Jangan ngacak-ngacak, jangan ngotorin, jangan ngobrol pas film lagi main, jangan berisik, jangan nyalain HP yang bikin silau penonton belakang. Pokoknya gitu deh ya. Ya selamat nonton aja, menikmati weekend teman Pro 2. Atau ada yang mau nonton bareng sama gue The Furious di weekend besok? Serunya nonton di mana ya? Cari yang murah deh atau cari promo? Tetap indie ekonomi harus nyari promo, guys.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras, sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan, terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2, tapi kayaknya udah harus udahan tuh. Gimana tuh maksudnya ya? Ini ada yang request nanti ya malam sama Edit sama Dave. Salam buat kakak lagi siaran, thank you. Habis ini juga ada music live chat barengan Syah Raffi dan juga Rini Wulandari. Jadi buat yang mau tanya-tanya, mereka kolaborasi di project terbarunya, kayak apa ceritanya, tungguin aja. Nanti kamu bisa dengerin di Pro 2 FM Network. Kenapa sih hari ini gue Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Bisa nonton juga di RRI Net dan di YouTube channelnya RRI Jakarta tentu saja ya. Kita ketemu lagi nanti hari Senin sama gue. Enggak ding, sama Fajar. Sama Fajar ya. Ya udah, abis ini gue serahkan kepada Edit dan juga Dave di Jaga Malam teman Pro 2. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin and bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue Edi Tama. Konser BTS Arirang di Jakarta resmi tambah menjadi 3 hari konser. Konser yang akan digelar di Stadion GBK di tanggal 26, 27, dan juga 29 Desember. Tiket membership presale bisa kamu beli Teman Pro 2 mulai tanggal 19 Juni dan juga general sale-nya bisa kamu beli di tanggal 20 Juni.
0: Info Pro 2.
1: Recording Academy mengumumkan perubahan besar untuk ajang Grammy Awards ke-69 dengan menambah 5 kategori baru termasuk Best Asian Pop Music Performance. Aturan untuk kategori Best New Artist juga berubah memungkinkan musisi mendaftar hingga maksimal 4 kali. Selain itu, syarat jumlah lagu baru untuk kategori album diturunkan menjadi 66%.
0: Info Pro 2.
1: Taylor Swift kini memiliki number 1 ke-15 di Billboard Hot 100 berkat I Know It, I Know You yang merupakan soundtrack dari Toy Story 5. Dengan ini, Taylor Swift menjadi musisi ketiga dengan number 1 terbanyak setelah The Beatles dengan 20 dan juga Mariah Carey dengan 19 lagu. Lagu ini juga menjadi debut number 1 ke-19 Taylor Swift di Hot 100 serta number 1 ke-3 dari film animasi Disney setelah We Don't Talk About Bruno dan juga A Whole New World.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Surprise.
2: Wow. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
2: Woo, we back teman Pro 2 seluruh Indonesia. Akhirnya gue barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Gila. Gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
2: Kalian jadi enak pagi ya.
1: Iya.
2: Jadi morning person ya.
1: Gak apa-apa. Jadi apa-apa kita kebagi sih. Dua gitu.
2: Oh iya benar. Benar.
1: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
2: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman lo dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
1: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
2: Kenapa?
1: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
2: Ada banyak lumayan gokil.
1: Ade Govinda
2: juga sempet terus
1: siapa lagi?
2: Gue
1: yang membuka tuh SO7 tuh.
2: Yo, Soul Seven sih gokil banget, ramai banget di studio sih.
1: Iya gue nggak, gue nggak dapet kesini juga kemarin.
2: Iya, kalau ada event juga bro.
1: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
2: Yes.
1: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
2: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
1: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami juga yang
2: bikin
1: menyanyi,
2: bikin lagu sama suaminya.
1: Yep.
2: Sekarang enggak sama suaminya nih.
1: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main ke sini. Lagu-lagunya juga R&B,
2: yes,
1: tentang relationship gitu kan. Mm-hmm. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
2: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene.
1: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105
2: atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
1: Bener.
2: Langsung aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Jadi stay tune terus di MLC
2: Music Live Share.

0: Alright teman-teman berdua, kita sudah di Music Live Share. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Syarafi.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Iya bener.
2: Oh masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya.
2: Iya.
0: Kita

0: Okay.
1: So it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Okay.
2: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
1: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman okay. Belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syahrafi.
2: Apa tuh?
0: Syahrafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
2: Oh iya.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
2: Oke, okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
2: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
1: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Yeah. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
1: Di blok M.
2: Wow, quite yeah. Random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
1: Iya, yeah, sumpah, yeah. Serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
2: Wow.
0: Jadi Syahrafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Ya, apa
1: ada
0: gitu?
1: Ada sih, belum sih. Malam, belum ada. Interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
1: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulikan baru ya. Masih ulikan yang lama aja ya.
2: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
2: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
2: Iya lagi enggak ada yang
1: ngetren. Sepeda ngetren.
2: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya. Sepeda sih paling ya. Itu ulikan juga tuh.
2: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syahrafi lakukan gitu ya.
2: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadangnya nih.
1: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
1: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Okay. Abis itu awal, setelah itu gue ketemu Karini.
0: Yep.
1: And kita ngobrol. Akhirnya kita an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
1: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan okay. Lagunya. Ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Okay.
1: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Oke. Okay.
2: Oh, wow. Nah,
1: jadi pas banget.
2: Yeah. Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
2: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
2: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya? Untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
1: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada nggak lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
1: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
2: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version dan macam gitu.
2: Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
1: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Oke. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari apa yang menurut dia baru gitu.
1: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffin emang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu kayak?
0: Barusan gue gitu kayak dia tukang ngulik.
1: kayak lo baru ketemu tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih benar sih. Oke.
1: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan sering kayak gitu dan waktu itu I was tired of being misunderstood akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita quote unquote tanda kutip kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman

0: mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
1: Iya. Karena dia juga, maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek, dia berhati-hati kali.
2: Betul.
1: Ya.
0: Iya.
1: Karena dia takut. Gitu.
0: Benar.
1: Ketemu Edit sekali, oh red flag.
2: Aduh.
0: Apa sih red flag?
2: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
1: Apa red flag lo, Edit?
2: Aduh, red flag gue? Apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
1: Oh, bisa.
2: Bisa ya. Mungkin gue terlalu cuek sih.
1: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
2: Apa?
1: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
2: Oh iya.
0: Seberapa benar?
1: Jadi benar banget deh.
2: Oh iya.
1: Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
2: Oke.
1: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
2: Oke. Okay.
1: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
2: Oke.
1: Okay. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
0: Karena
1: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey
2: I see.
1: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
2: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
1: Iya kan? Kalau lu gimana, Vi?
0: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Tuh.
2: Oh iya sih, bener sih. Iya.
1: Berarti sama juga.
2: Iya. Benar.
1: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
0: Nah, gue nggak tahu ya. Tapi gue dibilang percaya zodiak enggak. Tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak gue, I'm Scorpio, Oktober.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu. Kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
1: untuk percayanya tuh takes time juga.
2: Bener.
1: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
2: Betul.
1: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya langsung mau putar aja.
2: Oke, boleh kalau mau langsung, let's go.
1: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
2: Yes.
1: Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro dua. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: All right, welcome to MLC Music Live Chat.
0: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
1: Woo! All right, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
1: Barengan sama Rini Wulandari nih.
0: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
0: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
0: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
0: Oh, dari versi yang lama ya.
2: Ada monolognya di tengah.
0: Itu monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
0: Oke.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu enggak?
0: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
0: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya.
0: Enggak ya?
2: Kayak gak ada.
0: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time. And honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
0: I need time tuh penting banget.
1: Penting.
0: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Betul,
1: biar nggak ada salah paham
0: kan. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
1: Itu yang penting.
0: Sih. Wow. Tapi ini ya kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, maunya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
1: Gampang ya.
0: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
0: untuk jadi orang lain.
1: Capek. Benar. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
0: Benar. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
1: Ngomong memang gampang ya. Benar. Tapi ya belajar kita.
0: Belajar. Benar.
1: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri untuk dari musik, dari lirik ada ini enggak sih? Insight enggak sih?
2: Nah, itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself. Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh pas nyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
0: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
0: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih kayak it was so cool.
0: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih setelah on track di lo gitu?
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
0: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih man, it's just there. Gitu loh. Style she is just there gitu loh.
0: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
0: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya. Kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
0: Lu setuju bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
0: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
0: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar, maybe.
0: Iya sih. Penting juga. Kalau menurut lu gimana?
1: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
0: Penting ya?
1: Penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue kayak gue harus kayak ya gue harus lihat dia gitu.
0: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
1: Yeah.
0: Cinderella.
1: Yeah.
0: Terus abis itu Titanic.
1: Titanic.
0: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam tuh nyambung.
2: Iya.
0: Tapi nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok.
1: Standar itu dia.
0: Ada yang bilang ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
0: Ya misalkan gitu ya.
1: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya, akhirnya.
0: Itu terjadi semua karena salah paham.
1: Nah betul. Itu dia.
0: Nah, ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
1: Itu dia.
0: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi. Aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Wih. Hai Joshua.
0: Aku ada tebak-tebakan.
1: Waduh.
0: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
1: Syahrafi.
0: Syahrini.
1: Kok Syahrini sih? itu.
2: Apa namanya?
0: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Iya juga.
0: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
1: Jawabannya
0: apa?
2: Jawabannya apa ya?
0: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
0: Ibu kota Yordania. Aman. Ya, thank you.
2: Oh, aman.
1: Thank you.
2: Masuk tuh. Masuk tuh.
0: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi boleh dimasukin aja ya.
1: Gue enggak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
0: Iya lagi gue juga enggak tahu.
2: Masuk kenapa. Tuh.
1: Gokil.
0: Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
1: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Pastinya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syah Raffi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Mm-hmm. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya ya?
1: Apa?
0: Mungkin What Do You Think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Mm-hmm. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa. Ini kan, menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Gue
2: sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Sesimpel itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, maybe. I don't know why, karena it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya.
1: Betul.
2: Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resell value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resell value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast.
0: Yeah.
2: Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh,
2: di Flavor Blast, man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan
1: itu. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay. Like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan? Belum.
0: Oke.
1: Alright. Lanjut.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin. Oh, tidak mungkin.
2: Enggak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, kayak gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Okay.
2: Kalau lo perhatiin, kayak if you kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan ya.
0: Gue
2: kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Okay. Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya Menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
1: Okay. Benar.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga orang. Sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi. Benar.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasa ada lah.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings, dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah,
0: yeah. Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang nggak mesti orang yang bikin nggak apa-apa. Cuma maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Iya sih benar sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya. Enggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru, dan termasuk dan especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebanyak-banyak request ya lagu ini
0: salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Oke. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Kita signing out dulu. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: Lazo FM Produce Jakarta. Teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up Jakarta? Asik. Kira-kira vibes MC-nya masih ada ya?
0: Yang belum tahu, buruan cek Instagram di @produfmjkt soalnya kita habis nge-MC ke beberapa sekolah.
1: Ya, kita main-main sekolah kemarin, bro. Seru banget ya.
0: Seru banget sih itu sih.
1: Shout out buat lo yang mungkin
0: salah satunya.
1: Salah satunya yang malam ini lagi dengerin.
0: Yeah. Dan kita bertemu lagi di malam hari sama Bro 2 yes. Berdua.
1: Betul.
0: Dengan pastinya nanti info terup to date yang kita bakal bahas.
1: Gokil.
0: Di malam hari ini ya.
1: Betul.
0: Dan pastiin buat kamu buat ikutan di mana, Dit?
1: Di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Pastinya bisa langsung juga ke Instagram yes. Di @Pro2FMJKT teman Pro 2 ya.
1: Kita pasti bakal balik lagi ngobrol-ngobrol soalnya soal yang seru-seru lah ya pokoknya. Jadi
0: betul.
1: Pastiin buat stay tune terus.
0: Yoi, karena abis ini bakal diputerin Before You Go, Louis Capaldi.
1: Yes.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id.

0: Tosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik, gabung.
1: Oh, kita hampir bareng gitu ya.
2: Yo, iya, kan biasa kita intronya bareng-bareng, Bro. Gak masuk apa-apa. Kayak biasa.
1: Kebiasaan nge-MC ya.
0: Alright, teman Pro 2 di malam hari ini pastinya ada dari kamu mungkin yang dengerin kita lagi di pos ronda.
2: Betul.
0: Masih ada enggak sih pos ronda tuh?
2: Gua enggak tahu ya, maksudnya zaman sekarang maksudnya ada ini enggak sih, biasanya kan ada kayak jadwal ronda gitu kan, warga-warga keliling. Gua jujur di perumahan gua enggak ada sih.
0: Enggak ada ya?
2: Gua enggak ada karena maksudnya udah ada keamanan.
0: CCTV?
2: Ada CCTV, ada satpamnya juga, security ya.
0: Ada...
2: Tiap malam juga patroli gitu.
0: Iya, benar sih. Tapi itu tuh yang mungkin harusnya tetap ada gitu.
2: Benar.
0: Pos ronda, karena pos ronda itu pasti seru gitu.
2: Yes.
0: Ya. Karena kan orang-orang bertahan untuk melek gitu kan. Pasti kan susah, harus ada distraction-nya, harus ada hal-hal yang seru.
2: Benar. Betul.
0: Dan tanpa mengganggu orang lain juga ya.
2: Yes.
0: Biasanya ngapain aja sih kalau
2: biasanya orang-orang tuh nge-MC.
0: Ah, nge-M.
2: Main catur.
0: Oh, nge-MC. Kirain nge-MC.
2: Enggak dong.
0: Iya, berarti kan main catur.
2: Betul, main catur atau karambol.
0: Nonton bola
2: juga bisa, karambol juga bisa gitu. Kalau sekarang mungkin nonton bola karena Piala Dunia kan.
0: Oh iya, benar. Nah, tapi kalau ngomongin soal catur, siapa tahu ada dari bapak-bapak pemain catur itu masuk ke pecatur internasional gitu ya.
2: Iya, benar juga ya. Mungkin karena emang mereka enggak
0: bukan internasional, profesional.
2: Profesional gitu. Mungkin karena mereka enggak pernah ikut kompetisi gitu kan. Mungkin jangan-jangan ada salah satu bapak-bapak di RT lu yang sebenarnya jago bisa ngelahirin pecatur profesional gitu loh.
0: Bisa.
2: Iya kan? Siapa tahu kan.
0: Karena tapi emang catur tuh strateginya macam-macam ya.
2: Benar.
0: Ini sampai kalau misalkan ngomongin catur, ada pecatur asal Indonesia yang katanya berhasil mengalahkan pecatur nomor satu.
2: Nomor satu?
0: Di dunia.
2: Gokil.
0: Namanya Game Master Magnus Carlsen.
2: Oh, tahu gue Magnus.
0: Iya. Yeah.
2: Dia yang gue sempat lihat beberapa videonya, dia datangnya telat tapi menang habis itu.
0: Iya. Yeah. Ya tahu tuh gue yang jalannya kayak lemas gitu terus kayak ketek gitu kan.
2: Dia baru bangun tidur gitu.
0: Iya, benar. Nah, itu dikalahkan sama pecatur asal Indonesia yaitu Chelsea Monica.
2: Weh, gokil.
0: Ini kemarin mainnya di Hong Kong. Mm-hmm. Jadi ada nama sesi catur simultan namanya. Mm-hmm. Ini mungkin kakinya kebas. Simultan.
2: Semutan.
0: Dan ya udah pokoknya enggak lama kemudian pertandingan tersebut akhirnya berakhir dan dimenangkan oleh Chelsea mengalahkan sang grandmaster.
2: Gokil. Gitu. Tapi ini berarti bukan pertandingan yang resmi ya, tercatat di profesional ya.
0: Yes, karena ini adalah exhibition atau ya catur simultan gitu.
2: Benar.
0: Aduh, ini gokil sih teman-teman.
2: Gokil sih, tapi kira-kira kalau benar-benar di pertandingan profesional bisa menang gak ya?
0: Gua enggak tahu sih.
2: Iya sih.
0: Enggak, soalnya ini juga pertandingannya tuh satu pecatur menghadapi banyak lawan sekaligus gitu loh. Nah, jadi dia berpindah dari satu papan ke papan lainnya secara bergantian.
2: Betul.
0: Emang sebenarnya format ini ya menguntungkan yang bermain sendiri gitu ya. Di sini kasusnya ya Chelsea Monica. Tapi itu adalah pencapaian yang luar biasa sekali.
2: Betul. Gokil sih. Sedihnya bisa ada pamer-pamernya ya.
0: Iya.
2: Gua ngalahin pecatur nomor satu dunia.
0: Respect.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Langsung Bapak Bro 2 Jakarta ya teman-teman kamu.
1: Ya sama Bro 2. Nah ini di hari Kamis ini ya, malam Jumat.
0: Betul.
1: Siapa tahu dari kamu ada yang pulang kantor gitu ya, tapi rumahnya jauh.
0: Ah itu dia tuh.
1: Misalkan kayak tadi pagi gue dari Banten.
0: Aduh jauh banget sih. Nah, jujur sih.
1: Jalan-jalan aja ya.
0: Iya benar.
1: Nah tapi tadi pagi kan gue juga kayak, wah gue berarti gak bisa dengerin RRI Jakarta dong. Salah nah, besar.
0: Salah. Tenang aja bro, gak usah risau, gak usah pening, gak usah galau.
1: Yes. Karena lo bisa langsung aja download RRI Digital di App Store dan juga di Play Store.
0: Betul, jadi tinggal buka aja App Store, Play Store, cari RRI Digital. Langsung nah, download, udah deh. Langsung betul. Cari Pro 2, langsung dengerin kita siaran ya.
1: Yes, pasti ya teman Pro 2 langsung di download. Karena di sana ada live chat yang kamu bisa ikutan buat ngobrol-ngobrol bareng sama kita.
0: Betul sekali, jadi langsung aja download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store.
1: Yoi.

ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

0: Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam masih ditemani sama Edi dan juga Davi.
0: Aduh, ini Jakarta seperti biasa masih macet-macet aja sih. Gue lihat di mes masih merah-merah gitu.
1: Bener.
0: Semoga kamu bisa sampai tujuan dengan selamat.
1: Amin.
0: Terus gak kecapean sih.
1: Iya sih.
0: Ya ini bener lagi sih. Pembangunan makanya macet sih kalau di daerah sini ya. Karena MRT fase 2 tuh.
1: Betul, lagi gencar-gencarnya ya.
0: Betul, tapi lo penasaran gak sih kalau misalkan gimana rasanya ngantor naik pesawat aja deh
1: gitu. Aduh, agak bayar cari parkirannya ya.
0: Oh. Atau mobil terbang deh gitu.
1: Aduh, mobil terbang ngecit dulu dong pakai ini.
0: Iya
1: stick GTA.
0: Cuman Taylor Swift deh yang pokoknya bisa berangkat kantor pakai pesawat ya. Dia kan kayak pesawat mulu tuh.
1: Bener.
0: Ada yang sampai bilang
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, benar.
0: Tapi ada orang punya pesawat sampai dicari siapa sebenarnya yang punya pesawat ini.
1: Nah, benar, karena ada pesawat yang parkir selama 20 tahun.
0: Nah, lo. Ini nanti kita bakal bahas di jam 9.52.
1: Yes.
0: Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita akan mencari siapa
1: pemilik pesawat yang parkir selama 20 tahun. Gue penasaran tagihannya berapa nih ya kalau dikeluarin ya.
0: Masalahnya kalau 20 tahun parkir motor aja bisa berapa belas juta tuh.
1: Iya kan.
0: Ini pesawat.
1: Pesawat, bro.
0: Oke, nanti kita bakal bahas di jam 9.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tadi kita masih ngebahas soal pesawat yang tidak berpemilik gitu ya. Jadi kita ceritain dulu backgroundnya.
0: Oh iya benar, boleh.
1: Jadi ada salah satu PT, namanya PT Dirgantara Indonesia. Nah, dia itu pemilik hanggar gitulah, pokoknya emang tempat parkir gitu di Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Dan ada salah satu ada dua pesawat namanya Bourak dan Camar yang katanya parkir di apron depan hanggar N219 di kawasan PT Dirgantara Indonesia Bandung ini.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Tapi parkirnya udah 20 tahun ya.
1: 20 tahun.
0: Lebih bahkan tuh katanya.
1: Dan hingga saat ini itu masih dicari dan tidak diketahui siapa pemilik dari pesawat tersebut.
0: Nah, ini agak-agak bingung juga ya nyarinya ya.
1: Nah, gue mungkin jelasin lagi kalau misalkan PT DI atau PT Dirgantara Indonesia itu sebenarnya BUMN yang bergerak di bidang industri kedirgantaraan.
0: Oh, ya berarti berhubungan sama pesawat ya.
1: Iya, betul. Jadi nggak punya hanggar doang, nggak. Nah, benar-benar. Akhirnya PT DI ini mendesak pemilik sah agar segera memindahkan kedua pesawat tersebut karena benar-benar digunakan untuk pembangunan hanggar baru nantinya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau nggak dipindahin gimana?
1: Ya, makanya nih. Akhirnya ya udah dibikin apa ya, kayak sayembara.
0: Iya.
1: Sayembara atau pencarian lah.
0: Pencarian
1: pokoknya
0: lah
1: gitu
0: ya. Siapa yang milikin pesawat ini.
1: Dan ternyata emang proses pencariannya gak segampang itu. Iya. Katanya udah ditelusuri berbagai kemungkinan. Di telpon PT, katanya ada PT Bourak, PT Pan. Wah susah deh pokoknya.
0: Bener.
1: Gak ketemu gitu.
0: Ya udahlah ya, semoga nanti ketemu ya. Amin. Bisa dipindahin pesawatnya ya.
1: Dan ini juga akhirnya dia bikin sayembara di Instagram. Buat teman-teman Pro 2 atau semuanya yang mungkin bisa mencari keberadaannya.
0: Bener.
1: Ini ya nanti akan diberikan sesuatu lah gitu ya.
0: Selamat.
1: 2T, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Enggak. Pokoknya ya nanti ya pokoknya dikasih sesuatu lah gitu ya.
0: Bener. Ya pokoknya kalau lu mungkin tahu, kenal gitu sampai yang punya, suruh dah ambil lah tuh pesawat ya. Suruh pindahin, mau dibangun rumah noh.
1: Dan komen-komennya pada lucu-lucu banget. Apa? Gitu. Maaf kelupaan, berangkat naik pesawat, pulang pesan ojek online.
0: Go plane.
1: Bukan.
0: Pesan pesawat online.
2: Selama ini.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu.
1: Ya, sama Pro 2 masih sama kita ada Fei Prada dan juga Edi di malam hari ini.
0: Gimana nih harinya, teman Pro 2 di hari Kamis ini?
1: Yap.
0: Mungkin lo habis dimarahin bos.
1: Jangan dong, jangan. Capek
0: dimarahin ya. Bener.
1: Ya, pokoknya boleh langsung cerita-cerita curhat-curhat sama kita ya.
0: Boleh.
1: Gimana kalau harinya baik-baik saja, harinya tiba-tiba hari ini misalkan kayak cem-ceman lo atau crush lo.
0: Ah.
1: Tiba-tiba dia datang ke meja lo or something. Something boleh langsung merapat kemana?
0: Ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105,
1: atau boleh ke Instagram juga di @Pro 2 FM JKT. Jadi ikutan sekarang juga.
0: Yes.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Sosmed FM Produk Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Edi dan juga Davey di Jaga Malam.
0: Yes, ini kita pengen update dulu nih, teman Produk.
1: Sudah.
0: Tentang perbolaan duniawi yang lagi ongoing ya. Kayaknya lagi panas banget nih.
1: Bener, Piala Dunia lagi rame-rame nih.
0: Lagi rame
1: karena
0: banget.
1: Karena masih fase grup ya. Jadi kemarin beberapa pertandingan, walaupun banyak ya mungkin hasilnya agak mengecewakan karena hasilnya seri ya.
0: Dan kemarin tuh ada yang bilang.
1: Apa?
0: Jangan menyepelekan tim-tim Asia.
1: Oh benar.
0: Katanya Asia ini lagi oke-oke nih.
1: Betul bro, betul. Salah satunya adalah Korea Selatan yang kemarin berhasil menang lawan Ceko.
0: Itu
1: comeback
0: sih.
1: 3-2.
0: Itu sih.
1: Gokil.
0: Best banget ya.
1: Gokil bro.
0: Gua gak terlalu...
1: 2-1 ya, sorry.
0: 2-1. Iya, terus abis itu juga apa kemarin yang akhirnya seri gitu-gitu kan.
1: Nah, banyak.
0: Emang gue sedikit tidak ngikutin bola, tapi yes, euforianya berasa di gue.
1: Betul.
0: Apalagi dengan patch legendnya Ronaldo dan juga Messi ya.
1: Bener. Walaupun performa Ronaldo ya begitulah ya.
0: Gue gak ikut tahan.
1: Padahal Messi aja hat-trick.
0: Messi hat-trick. Duh, gue gak ngikutin. Messi hat-trick
1: bro.
0: Hat-trick dalam satu match.
1: Iya.
0: Gokil demi apa?
1: Gokil bro.
0: Wow.
1: Messi hat-trick bro.
0: Sorry ya teman bro, dua gue gak terlalu ngikutin. Tapi denger itu sih gue kayak wow.
1: Alright.
0: Keren banget sih.
1: Tapi kalau lo pengen nonton bola, nanti malam ada pertandingan ya. Di jam 11 di grup A ya.
0: Okay.
1: Ada dua tim yang kemarin kalah.
0: Oh.
1: Ada Ceko dan juga South Africa yang akan bertemu nih.
0: Wow, keren sih. Terus abis itu juga di malamnya di jam 2 akan ada Swiss lawan Bosnia.
1: Alright, di jam 2 ya.
0: Oh, dan ada Kanada juga nih lawan
1: Kanada
0: Qatar ya.
1: Di jam 5 dari 5 grup B ya. Ini pertarungan grup B yang tadinya masih mengejar poin semuanya. Dan pertandingan grup A di jam 8 pagi besok.
0: 8 pagi.
1: Ada South Korea melawan Meksiko. Ini juga dua tim yang kemarin menang.
0: Yes.
1: Dimana Meksiko yang kemarin membuka Piala Dunia.
0: Itu.
1: Ramai banget sih. Pertandingan itu langsung ada 3 kartu merah.
0: Iya. Katanya 3 kartu merah tercepat juga kalau gak salah ya.
1: Iya makanya. Ada kartu merah itu ramai banget sih.
0: Terus abis itu karena orang Amerika yang katanya gak tahu apa namanya, gak familiar dengan peraturan bola, sampai ditulis tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Sampai ditulis kalau apa yang terjadi kalau 3 kartu merah.
1: Iya benar.
0: Iya kan.
1: Benar. Karena emang beberapa peraturan yang baru nih di Piala Dunia tahun ini nih.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, siapa jagoan lo coba kasih tahu kita di 0811 8105.
1: Yes.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi.
1: Ini cuaca kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: Langsung FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Mendekati jam 10 malam, yep. Berarti lo tau lah ya harus ngapain di malam hari ini.
0: Sebentar lagi lo bisa request, yes, lagu favorit lo pastinya di Pro 2 Headless malam. Jadi betul pastinya sekali. Siapin aja langsung kemana?
1: Ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 08118101.
0: Yes, dan juga bisa ke Instagram di @Pro 2 FM JKT.
1: Ya, kasih tau lagu yang paling lo dengerin, pingin banget ya. Lo dengerin malam hari ini langsung drop aja kita.
0: Kita tunggu nanti di jam 10.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam FM Bro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu.
1: Oke, di jam 10 teman Bro 2 kita masih nemenin kamu pastinya ya. Di Bro 2 Hitless malam ini langsung aja untuk request pertama ada Bahrum dari Kemayoran.
0: What's up, Bro?
1: Eh, Bahrum punya Tamiya sekarang.
0: Asik main Tamiya.
1: Main Tamiya loh dia.
0: Gokil.
1: Sekarang emang Tamiya lagi rame lagi sebenarnya. Sekarang banyak sih niche yang bingung gue.
0: Iya, maksudnya hal-hal yang maksudnya rame zaman dulu.
1: Iya.
0: Baheula ya.
1: Beyblade rame. Sepeda rame. Tamiya rame.
0: Oke, kenapa tuh? Mau request apa kali?
1: Katanya mau request lagunya ada band yang intim berdua.
0: Uis.
1: Ada enggak coba ya?
0: Coba.
1: Ada bandnya mah ada.
0: Ada bandnya mah ada, namanya juga ada.
1: Intim berdua ada nih udah masuk. Terus seperti biasa katanya mau salam spesial untuk Aca Cantik.
0: Yes.
1: Hari Sabtu malam Minggu kita jalan dan makan bareng katanya.
0: Asik.
1: Wih. Dan akhirnya siaran malam lagi duo terfavorit tergokil Edit sama Davi. Wih.
0: Oke.
1: Nanti besok gue sendiri tapi.
0: Iya, besok gue juga sendiri kok.
1: Ah, besok lu sendiri?
0: Iya.
1: Siang.
0: Sore gue.
1: Oh, sore. Ah, ya sudahlah ya. Oke, okay, thank you.
0: Yes,
1: terus abis itu ada Ozan. Oke, dari Pondok Benda Indah mau. Kalau Pras katanya dukung Spanyol.
0: Wih, Spanyol. Seri tapi kemarin 0-0.
1: Oh, ini sorry ya. Ini dia sangka gue Oza.
0: Oh.
1: Ini Pras yang ikutan.
0: Oh, Pras.
1: Pras dukung tapi Spanyol katanya.
0: Oke. Spanyol ya. Spanyol potensi sih. Cuman
1: potensi.
0: Ngeliat penampilan kemarin 0-0 tuh kayak aduh, meragukan jadinya ya.
1: Iya lagi. Katanya nanti pas di final Spanyol versus Jerman atau Inggris atau Portugal.
0: Aduh.
1: Dari empat itu katanya.
0: Kayaknya okay. Prancis masih ada sih Prancis.
1: Bisa
0: ya.
1: Bisa jadi.
0: Lanjut.
1: Dia mau request lagunya Cherry Bell ya malam Minggu. Oke, okay, bentar gue cek dulu.
0: Malam Minggu
1: ku sendiri.
0: Bukan itu lagu.
1: Gak ada, adanya diam-diam suka. Oke, okay, diam-diam suka boleh. Gue masukin.
0: Yes,
1: oke, okay. Lanjut ya.
0: Yes.
1: Ada Anwar di Tangerang mau request lagunya Eight Letters. Ini ada gak ya?
0: Why don't we?
1: Belum ada
0: why don't we ya.
1: Langsung ganti dulu ya.
0: Why don't we gak ada?
1: Why don't we? Carinya why don't we?
0: Iya, itu lagunya why don't we, Eight Letters.
1: Oh, adanya Gak ada
0: juga. Yaudah. Buat Anwar cari yang lain ya. Requestnya masih ditunggu sampai jam 11.
1: Iya.
0: Nah, mengetik cakep langsung dah.
1: Oi,
0: ape?
1: Ape.
0: Ayo lo.
1: Oke, apa lanjut katanya dulu. Ini yang mau request lagunya Season.
0: Wih, Season gas. Boleh.
1: Ada ini ya. Oke, kalau gitu tiga lagu dulu deh. Gue putar langsung aja intim berdua. Ada band, diam-diam suka Cherry Bell, Seasons with the Earth.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 2 Hitless, malam Pro 2 sama gue dan juga Edit.
1: Yoi, kita masih bakal ngeplay requestan lu semua di malam hari ini sama Pro 2.
0: Oke, ada selanjutnya ada Rose dari Riz. Jaxel.
1: Asik.
0: Blackpink nih. Katanya mau request lagunya Audela, Tertawan Hati. Lagunya buat aku yang keadaannya sama kayak lagunya.
1: Ah, ya Allah, galau-galau bae malam hari ini.
0: Aku lagi tertawan sama siapa sih?
1: Sedap.
0: Mending tertawan. Daripada tertawan, mending
1: apa?
0: Tertawa
1: boleh.
0: Iya enggak sih?
1: Iya benar. Kalau tertawan kan biasanya sarapan ya.
0: Iya. Yeah. Tertawan. Tertawan.
1: Iya, biasanya terkalo tuh bubur ya enak tuh katanya.
0: Apa itu? Tertewan.
1: Tawan, tertawan.
0: Hah? Wah, gua masih enggak tahu apa nasinya ini.
1: Tertawan.
0: Hah?
1: Tertawan.
0: Tertawan.
1: Tawan.
0: Tawan tuh apa? Wah, kacau nih, Dit. Lo udah malam sih, Dit. Gua gak bilang sih.
1: Ya Allah, gak tahu dia.
0: Apa sih tertawan?
1: Gak pakai ter.
0: Tawan? Tawan.
1: Iya.
0: Ya Allah. Referensi restoran mahal, Dit. yang lebih membumi lagi.
1: Oh
0: iya,
1: sorry.
0: Tewan, tahu gue Tewan. Ya gak sih. Ah, udahlah. Tertawan Hati Audela ya. Terus abis itu ada Bahrum yang bilang makasih udah diputerin lagunya. Mm-hmm. Katanya iya main Tamiya nih udah lama juga katanya mainnya.
1: Seru.
0: Oke, terus abis itu ada siapa lagi nih? Ada
1: siapa?
0: Anwar tadi mau request lagunya Eight Letters Why Don't We, nggak ada. Mm-hmm. Jadi diganti Someone You Love Louis Capaldi. Oke. Okay. Kalau gitu langsung aja kita putar Tertawan Hati. Yes. Udah lah.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama Edi dan juga Rafi.
0: Oke, ini lanjut lagi ya. Ini ada yang mau request dari Nazahra Nafis Kurniawan dari Tangsel.
1: Asik.
0: Gue bisa di Tangsel loh tadi loh. Banten sih sebenernya kalau gue. Light Switch dari jangan Charlie Puth. Oke, boleh. Nih gue kasih. Terus abis itu ada Lira dari Bangka Belitung mau request lagunya Fabio Asher, Aku Berjanji. Coba cek dulu. Aku
1: ada nggak ya Aku Berjanji? Kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Yang lain mau nggak Fabio Asher?
0: Coba mau diganti apa? Untuk sementara gue pengen masukin dulu Tanpa Rasa Bersalah ya. Kalau mau ganti boleh. Light Switch lu.
1: Ya.

0: Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.
1: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Aduh, simple sekali ya.
1: Ya, sebentar lagi udah mau jam 11.
0: Yes, berarti waktunya kita pamit ya teman Pro 2. Terima kasih kita ucapin buat lo semuanya udah seru-seruan dari jam 7 malam.
1: Betul, kita ketemu lagi besok teman Pro 2. Yes. Jadi

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta. Mengudara pada 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Jumat 19 Juni 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini gue Ocit nemenin lo lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2 seperti biasa. Dan pastinya dengan lagu-lagu yang udah gue siapin yang enak banget buat lo dengerin di pagi hari ini. Dan juga sebelum itu kita bakalan dengerin dulu kali ya, ada pesan-pesan seperti biasa yang bakalan disampaikan sama Ustaz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berbicara tentang keyakinan, mari sejenak kita mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa. Pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah mengajak istrinya Hajar dan putra kesayangannya yang masih bayi bernama Ismail untuk pindah dari Palestina ke sebuah tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya. Sebuah tempat yang hari ini kita kenal dengan Mekah. Setelah melewati perjalanan yang panas dan panjang, sampailah bapak, ibu, dan anak kecil ini ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim pamitan untuk kembali ke Palestina. Maka sang istri bersama anak yang masih dalam gendongannya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami semacam ini?" Nabi Ibrahim membalikkan badannya dan tetap berjalan untuk meneguhkan hatinya, karena dia kembali ke Palestina adalah juga perintah Allah, sebagaimana dia menuju ke sana juga perintah Allah. Kemudian Ibunda Hajar berkata kepada suaminya, "Apakah Allah yang memerintahkan?" Baru kemudian Ibrahim membalikkan badannya dan mengatakan, "Iya, Allah yang memerintahkan." Maka menjadi lega hati Ibunda Hajar dan mengatakan, "Jika demikian Allah tidak akan menyanyiakan kita." Teman-teman sekalian, pernahkah kita ada dalam suatu kondisi yang sesulit itu, seberat itu, dan kita bahkan tidak tahu apa solusi? Ibunda Hajar di tengah padang pasir yang luas, di sebuah lembah yang bernama Bakka, belum ada kehidupan, belum ada air, belum ada bangunan Ka'bah pada waktu itu. Dia hanya bersama bayi kecil yang masih merah, yang masih meminum ASI, yang sebentar lagi akan kehausan ketika sudah kelaparan. Dan dia tidak membawa bekal apapun, kecuali sedikit bekal perjalanan yang tersisa. Tapi dia punya satu bekal yang sangat penting, yaitu bekal keyakinan. Ketika dia taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan dia. Dan betullah kemudian, dari situlah kita nanti akan tahu sejarah air Zamzam, bangunan Ka'bah, kota Mekah, sebuah tempat yang sampai hari ini 5000 tahun kemudian setelah peristiwa yang tadi kita bahas, tempat ini dikunjungi berjuta-juta orang setiap tahun, tentu dengan keberkahan keyakinan yang dimiliki oleh Ibunda Hajar. Semoga Allah kelak mengizinkan kita masuk surga dan bertemu dengan Ibunda Hajar untuk mendengarkan cerita langsung dari beliau tentang kejadian indah pada hari itu. Dan mari kita jalani hidup kita dengan kekuatan keyakinan yang membuat kita bisa teguh melewati apapun tantangan kehidupan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Banu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul.

Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, bareng gue Ocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, Film Festival Indonesia 2026 akan menghadirkan program Mastercard FFI dan Nomination Week untuk memperluas wawasan masyarakat tentang dunia perfilman. Ketua Pelaksana FFI Prilly Latuconsina mengatakan bahwa Masterclass FFI akan berisi materi dari para praktisi film seperti sutradara, penulis skenario, aktor, hingga penata rias yang ditayangkan secara digital setiap bulan. Info selanjutnya, agensi Believe Lab mengonfirmasi bahwa grup K-pop and Hypen akan melanjutkan aktivitas dengan 6 anggota mulai Agustus 2026. Setelah Hiseung resmi keluar dari grup pada Maret lalu.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Spider-Man Brand New Day resmi merilis trailer terbaru yang menampilkan Mark Ruffalo kembali sebagai Bruce Banner alias Hulk. Dalam cuplikan tersebut, Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland mencari bantuan Banner untuk mengatasi perubahan yang dialaminya.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Sepada.
0: Info Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, good morning semuanya. Pagi hari ini ditemenin lagi bareng gue Oci, teman Pro 2 seperti biasa. Di sepada selamat pagi teman Pro 2. Masuk hari Jumat nih ya teman Pro 2, 19 Juni 2026. Wah udah gak kerasa ya, besok udah weekend lagi aja nih. Jadi mungkin masih ada yang kerja hari ini atau mungkin ada yang WFH juga ya teman Pro 2. Sambil nemenin lo yang berangkat kerja pagi hari ini teman Pro 2, gue bakalan puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lo dengerin teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Oce teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan matahari sudah terlihat terang teman Pro 2 sekarang ya. Waktunya gue untuk membantu lo untuk mengecek cuaca di hari ini ya. Khususnya buat lo yang ada di Jakarta ya teman Pro 2. Masuk bulan kemarau teman Pro 2 seperti biasa. Seperti hari-hari sebelumnya teman Pro 2, alhamdulillah ya ini ya. Nanti Jakarta, untuk seluruh wilayah DKI Jakarta bakalan cerah teman Pro 2. Dan untuk suhunya, ini lumayan panas, ada dari 27 derajat sampai 35 derajat. Jadi buat lo yang mungkin ada aktivitas di luar ya teman Pro 2, bisa siapin sunscreen, terus juga jangan lupa minum teman Pro 2 supaya tidak dehidrasi gitu. Nantinya juga gue bakalan bantuin lo untuk ngecek traffic hari ini teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci Teman Pro 2 pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Buat lo yang hari ini udah bangun Teman Pro 2, yuk semangat yuk olahraga yuk. Enak banget nih cuacanya kayaknya untuk olahraga pagi hari ini, atau mungkin lo yang lagi WFH juga jangan lupa sempetin buat olahraga ya Teman Pro 2. Karena olahraga tuh penting gitu kan ya. Kalau misalkan kita punya aktivitas yang banyak dan juga cukup intens ya, olahraga harus dilakuin kayak gitu juga, supaya kita lebih sehat dan juga lebih banyak tenaganya ya untuk bekerja lagi ya Teman Pro 2. Tapi sebelum kerja lagi kan besok ada weekend ya. Kira-kira lu pada pengen jalan kemana Teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

108.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng OCT ya, teman Pro 2. Buat lo yang pagi hari ini mungkin lagi gabut gitu ya, habis sarapan atau mungkin lagi sarapan terus butuh tontonan gitu, teman Pro 2. Mungkin kalau dulu ya pas kecil kita selalu nonton pagi-pagi tuh dengan ditemenin sama kartun-kartun gitu ya, The SpongeBob. Terus ada banyak lagi kartun-kartun yang mungkin punya memori sendiri buat lo, teman Pro 2. Salah satunya mungkin kalau misalkan lo tanya gue adalah kartun yang namanya Shrek, teman Pro 2. Itu udah dari lama banget, ceritanya unik gitu ya, simple, kayak ada satu makhluk hijau dengan keledainya, teman Pro 2, yang punya banyak konflik di dunia ajaibnya, teman Pro 2. Dan sudah lama kita nggak dengar kata kartun Shrek ini, teman Pro 2. Dan kabarnya Shrek 5 rilis trailer pertamanya dan tandai Renoise, Fiona, Shrek dan juga Dunky selama 17 tahun. Wow, gokil banget menurut gue. Kayak ya gue udah lama banget juga sih nggak dengar dari kartun ini ya. Dan ya kita bakalan dihibur lagi bareng Shrek 5 nanti, teman Pro 2. Dan ada petualangan ajaib apa dari mereka nanti, kita tungguin aja ya.